0: Pemirsa dan pendengar RRI hanya butuh waktu 60 menit berkendara dari kota Kupang untuk menemukan sebuah pelukan alam yang begitu sejuk. Inilah Taman Wisata Alam Camplong, Kabupaten Kupang. Bersama saya Febriana Arum akan membawa Anda menyusuri jejak-jejak konservasi dan keindahan tersembunyi di jantung timur ini.
1: Lebih dari sekedar tempat rekreasi, Taman Wisata Alam Camplong adalah kawasan konservasi yang memiliki fungsi penting sebagai penyangga kehidupan. Hutan tropisnya menjadi habitat bagi berbagai jenis satwa endemik Timor. Airnya menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar. Dan ketenangannya menjadi ruang belajar bagi siapa saja yang ingin memahami alam. Di kawasan ini, pengunjung dapat menyusuri jalur trekking, menikmati udara sejuk pegunungan, hingga melihat penangkaran satwa seperti ular dan buaya yang menjadi bagian dari edukasi konservasi. Namun keindahan ini bukan tanpa tantangan. Di balik rimbunnya pepohonan, ada kerja panjang yang dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem.
2: Di Taman Wisata Alam Camplong, sudah dibagi dalam beberapa blok, diantaranya blok perlindungan, blok pemanfaatan, blok rehabilitas, dan blok religi. Nah, salah satu blok yang masuk di dalam blok pemanfaatan itu adalah kolam renang atau tempat wisata ini, dia masuk dalam blok pemanfaatan. Di dalam blok pemanfaatan ini sering digunakan juga untuk kegiatan edukasi maupun wisata. Terkait dengan salah satu blok pemanfaatan itu adalah mata air yang kita lihat itu ada sumber mata air terbesar itu Oenaik. Itu dia di dalam pagar itu. Dan juga ada sumber mata air kecil-kecil itu yang di bagian atas. Ingin perlu kami sampaikan untuk diketahui bahwa di bulan-bulan tertentu, kalau di musim hujan seperti ini, sumber mata air yang kecil yang di bagian atas itu dia kering atau dia debitnya menurun, tetapi dia akan meningkat di bulan Juni sampai dengan Desember. Jadi memang agak lain juga fenomena alam yang ada di sini ya. Beda dengan di tempat lain, di musim hujan itu debit mata airnya besar. Kalau di Camplong tidak. Dia debit mata airnya di musim hujan itu menurun, baik di dalam area wisata ini maupun di dalam kawasan hutan pada umumnya. Kalau di musim hujan seperti ini tidak ada sumber debit mata airnya kecil dan dia menurun drastis. Terkait dengan pemanfaatan air minum lewat kolam Oenaik ini, salah satunya adalah PDAM Kabupaten Kupang. Yang kedua, Wisma Oematonis. Yang ketiga, masyarakat Desa Camplong 2. Itu dengan instansi terkait di sini. Jadi, digunakan selain sebagai kolam pemandi untuk para wisatawan, ada juga tempat mandi untuk masyarakat lokal yang kebetulan ingin berenang di sini, tetapi kesehariannya mereka tidak selamanya ke sini untuk melakukan mandi atau cuci di sini, karena kita dari Balai Besar KSDA sudah menetapkan batas-batas penggunaan air ini. Karena kolam atau sekitaran kolam area ini sudah merupakan area wisata, sehingga ada perlakuan khusus seperti ketika masuk ke sini, satu, kami dilarang membakar, bawa makanan yang mentah seperti ayam, ikan, dari aturan konservasinya dilarang membakar atau menyalakan api di area wisata. Itu satu. Yang kedua, menjaga sampah plastik ataupun residu popok yang dibuang atau dibawa oleh pengunjung agar kawasan ini tetap terhindar dari pencemaran. Sehingga kami selalu menyiapkan bak sampah dari kantong atau tong sampah plastik, kami selalu menyiapkannya di setiap shelter yang ada di dalam sini maupun tempat di mana mereka berenang di kolam situ. Kita siapkan bak sampahnya sehingga sampah-sampah plastik itu betul-betul tidak dibuang sembarang. Itu perlakuan khususnya di situ. Terus menjaga keamanan. Kami selalu melibatkan juga stakeholder dalam hal ini pihak kepolisian, kecamatan dan Koramil untuk membantu di dalam keamanan pengunjung baik di hari libur maupun di hari biasa seperti ini. Itu sehingga tidak ada terjadi yang namanya pembunuhan atau perkelahian atau tawuran di dalam sini.
1: Taman Wisata Alam Camplong tidak hanya menjadi ruang wisata, tetapi juga menjadi bagian dari sistem konservasi nasional. Disinilah upaya perlindungan terhadap satwa endemik dan juga tanaman yang dilakukan secara berkelanjutan. Salah satunya adalah melalui patroli rutin di setiap area konservasi.
2: Rutinitas kami di Resort TWA Camplong itu yang pertama, setiap hari Senin dengan hari Rabu itu kami melakukan patroli rutin. Di hari Selasa itu kami mengadakan kegiatan anjang sana atau biasanya di kami itu istilahnya temu sapa. Kegiatan ini kami mengunjungi masyarakat di batas kawasan karena TWA Camplong ini perlu Ibu ketahui bahwa TWA Camplong itu kami berbatasan dengan 4 desa penyangga dan 1 kelurahan, yaitu Kelurahan Camplong 1, Desa Camplong 2, Desa Oibola Dalam, Desa Nauno dan Desa Silu. Sehingga kegiatan anjang sana ini kami biasanya mengelilingi ke pemukiman masyarakat di sekitar seputaran kawasan. Kami ke sana itu tidak menceritakan kami punya kegiatan sehari-hari sebagai petugas kehutanan, tetapi kami ke sana itu mengadakan dialog terkait dengan ekonomi rumah tangga, kesulitan-kesulitan mereka. Mereka menceritakan apa saja. Jadi kami tidak sampai di sana itu tidak ceritakan kami punya tugas tupoksi kami di sini seperti apa. Kami ke sana hanya untuk mendengar mereka punya cerita rumah tangganya. Itu temu sapa atau istilahnya anjang sana. Kalau hari Rabu itu kami naik patroli lagi. Di hari Kamis kak itu saya bersama tim itu turun ke kelompok binaan. Di kami itu ada namanya KTH, itu ada 3 untuk sementara yang sudah dibentuk secara resmi oleh Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur, yaitu kelompok Wenaik Sejahtera, itu pengembangan ekonomi masyarakat desa penyangga. Itu mereka punya lokasi dekat kantor kami. Mereka aktivitasnya menjual kopi, keripik. Dan untuk kelompok Enak Sejahtera itu, dia selain menjual kopi, minuman dan makanan ringan, mereka juga ada usaha kelompok, yaitu keripik pisang dengan penyewaan ban ketika ada pengunjung. Terus ada kelompok KTH Nekamesek Silu, itu kelompok pemanfaatan air, dia berada di Desa Silu, dan kelompok pemanfaatan air juga di Desa Camplong 2. Hari Jumat itu kami melakukan kegiatan kerja bakti. Kerja bakti itu di seputaran area wisata. Kami membersihkan sampah, menata di dalam, menyiapkan fasilitas umum seperti MCK untuk kegiatan hari libur di hari Sabtu dan Minggu. Itu kan ada hari libur, berarti ada pengunjung yang masuk.
1: Konservasi bukan hanya tentang menjaga hutan tetap hijau, tetapi juga memastikan bahwa kehidupan di dalamnya tetap berlangsung termasuk upaya pelestarian satwa endemik yang nyaris mengalami kepunahan.
2: Terkait dengan satwa endemik ini, dulu ada burung kakatua juga ya, tapi dengan adanya pertambahan populasi manusia, sehingga satwa tersebut sudah tidak ada lagi di TWA Camplong. Tetapi di sini ada beberapa satwa endemik yang masih ada, seperti Merpati Timur, ada Wali Kratu, dan Pergam Timur. Terus ada juga yang jenis burung hantu, Pungguk Timur. Ada juga satwa endemik jenis paru bengkok, itu seperti Perkici Timur, Nuri Raja Kembang. Terus ada juga jenis isep madu, itu ada isep madu timur, Melipaga dada lurik, dan Mizomela timur ya. Dan ada juga satwa endemik yang kecil lagi, yaitu kancilan timur, kipasan dada lurik, cikrak timur, ada juga yang namanya decu timur, ada juga yang namanya anis timur ya, ada sikatan bakung, cabai timur, dan galatik timur. Ular sanca masih ada makloti, ular hijau, ular lidi yang kita jumpai dalam ketika kami melakukan patroli itu ya masih ada. Itu adalah satwa-satwa endemik yang terdapat di TWA Camplong. Kalau tanaman-tanaman ini dari berbagai macam jenis ya. Kalau yang di depan kita ini ponisum yang paling besar itu yang gede. Biasanya lebah itu lebih senang bersarang di ponisum itu. Ada juga kopi hutan, ada juga jati, ada juga beringin, dan lain sebagainya, banyak.
1: Di balik keheningan hutan Camplong, ada kehidupan yang terus bergerak. Suara kicauan burung-burung di pepohonan, bahkan satwa liar yang menjadikan kawasan ini sebagai rumah mereka. Keanekaragaman hayati yang ada di sini menjadi bukti bahwa alam timur menyimpan kekayaan yang luar biasa. Namun, tanpa perlindungan, semua ini bisa hilang dalam sekejap.
3: Awalnya kan masyarakat peduli api ini kan belum terbentuk. Nanti datang yang 2013 itu terbentuk masyarakat peduli api karena itu sudah musim kemarau, itu kan kebakaran hutan. Jadi dari petugas kehutanan mau sendiri ambil alih kan tidak bisa. Jadi dong harus butuh masyarakat yang di dekat KSDA untuk bisa bantu memadamkan api. Jadi dong ambil kota masyarakat yang ini bentuk kelompok MPA, Masyarakat Peduli Api. Karena yang sekarang kami kan tinggalnya di tanah kehutanan, jadi mau tidak mau tokotong harus terkait di dalam supaya kalau ada apa-apa kan tanggung jawab itu kan selalu ada. Kesulitan itu yang kalau di musim kemarau itu yang kebakaran. Kebakaran itu yang semua itu harus keluar, butuh semua yang kelompok dari MMP, MPA itu harus semua keluar bantu memadamkan api karena di musim kemarau itu kan semua itu kan kering, lahan kering semua. Jadi kami senang karena di Camplong sini yang kehutanan punya ini, kan air ini kan tetap ini terus. Jadi kita harus jaga lingkungan. Karena yang terbentuk kelompok MMP dengan MPA ini bukan semua. Untuk masyarakat ini ada yang membantu, ada yang tidak. Karena dong anggap ini kan kami sebagai petugas, jadi kalau minta bantuan ada yang bantu, ada yang tidak, ada yang senang dan ada yang sonde.
1: Di balik kelestarian hutan Camplong ada sosok-sosok yang bekerja untuk memastikan kawasan ini tetap aman setiap harinya. Mereka adalah masyarakat penjaga hutan, berjalan menyusuri jalur-jalur sunyi, memastikan tidak ada ancaman yang merusak keseimbangan ini. Bagi mereka, hutan bukan hanya tempat mereka kerja, tetapi rumah yang harus selalu dijaga kelestariannya.
4: MMP itu kalau di resort Camplong di kawasan konservasi itu MNP itu masyarakat mitra Polhut yang tugasnya itu untuk membantu menjaga dan melindungi kawasan hutan, seperti membantu polisi kehutanan dalam mengatasi illegal lodging, terus ada yang masuk berburu satwa di kawasan konservasi. Itu kami juga membantu polisi kehutanan untuk menegur. Kami juga melakukan patroli di satu bulan itu biasanya kami lakukan 3 kali. Itu dengan patroli mandiri, patroli karhutla, dan patroli pengamanan kawasan. Awal mulanya saya bergabung itu ketika ada kegiatan di kantor resort, resort TW Camplong, itu kegiatan itu patroli, kegiatan patroli. Terus dari kantornya itu yang bentuk mitra Polhut. Sebelum kami bergabung di mitra Polhut itu dari kantor yang sudah usul. Ya, jadi nama kita tuh kaget sudah ada saya begitu. Karena sebelum-sebelum itu kan kita sering ada kebakaran, ada kerusakan hutan, sering kami membantu atau membantu petugas. Tau? Makanya itu nama-nama kita itu sudah ditulis. Jadi ketika ada usulan bahwa mau bentuk mitra Polhut, nama-nama kita sudah ada di dalam. Pesan dari saya sih buat masyarakat, kita manusia yang hidup dekat dengan kawasan hutan, sebaiknya kita selalu menjaga hutan, jangan buang sampah sembarangan, terus jangan tebang pohon sembarangan, terus kalau di musim kemarau tuh jangan bakar hutan sembarangan, karena kalau tanpa ya, ini hutan pun hijau, mungkin kota masyarakat soalnya akan bisa menikmati air. Orang di pinggiran kota kebanyakan datang cari tempat dingin tuh, cari tempat sombar tuh di ketong sini. Jadi itulah pentingnya hutan tuh, ketong harus selalu menjaga hutan tuh karena hutan terlalu banyak berfungsi.
1: Di sekitar kawasan ini, masyarakat hidup berdampingan dengan alam. Mereka memahami bahwa hutan bukan untuk dieksploitasi, tetapi untuk dijaga. Air dari kawasan mata air Camplong menjadi sumber kehidupan seluruh makhluk hidup dan hutan, menjadi warisan yang tak ternilai, yang memiliki sejarah panjang untuk selalu dituturkan ke generasi selanjutnya.
5: Nama Camplong ini sebenarnya berasal dari dulu ada pohon yang bernama Sanaplo. Warga setempat ini ada pohon besar yang namanya Sanaplo. Kemudian pada akhirnya dinamakan Camplong. Setelah itu dalam kebiasaan masyarakat biasa pada awal musim tanam dan setelah musim tanam mereka melakukan ritual-ritual adat memohon hasil yang banyak, mereka selalu lakukan di tempat ini. Sehingga pada waktu itu sampai dengan sekarang Oenaek ini atau Camplong tetap dianggap sebagai hutan keramat. Membawa hewan, mereka melakukan ritual adat. Setelah panen, mereka datang lagi kembali untuk ritual adat. Berlangsung mulai dari tahun 80-an, mungkin karena kemajuan zaman, akhirnya orang tidak lakukan itu. Di samping ada hal-hal yang mungkin membuat mereka melakukan itu, sementara dari pihak gereja mungkin kamu pergi untuk menyembah berhala, sehingga hal-hal seperti itu yang mengurangi aktivitas mereka. Tapi secara pribadi, secara prinsip, mereka tetap menganggap bahwa ini adalah tempat sakral. Ada tempat terutama di belakang kita ini ada gua yang dulu sebelum ada zaman peradaban maju, ini dijadikan tempat tinggal mereka. Pada saat itu ada penelitian, mereka bawa arkeolog untuk datang gali, ternyata ada temuan tulang belulang manusia di dalam gua.
1: Bagi masyarakat sekitar, hutan Camplong adalah bagian dari kehidupan mereka yang mana airnya digunakan untuk keperluan setiap hari, lingkungannya dijaga, dan keberadaannya tetap dihormati.
5: Nah, pada kesempatan ini juga harapan kami dari pihak pemerintah desa nanti akan bersama-sama dengan KSDA supaya di desa kami juga sudah terbentuk lembaga adat agar kita secara adat, pemerintah dan masyarakat sama-sama menjaga hutan, air dan apa yang terkandung di dalamnya. Aturan adatnya sendiri itu biasa kalau menebang pohon atau mematikan satwa yang ada, itu pasti didenda adat berupa harus bunuh babi, dengan istilahnya pohon yang kamu tebang itu dihidupkan kembali dengan denda adat seperti sapi atau babi, terus dengan beras, panggil orang-orang di sekitar bahwa lain kali dia tidak berbuat lagi, sehingga mereka juga menyaksikan bahwa dia tidak akan ulangi perbuatan untuk kedua kali. Kami dari pemerintah desa melihat bahwa pegawai KSDA yang kebetulan bertugas di sini, mereka selalu mengawasi itu, tapi namanya penjahat itu pasti mereka lihat celah-celah istirahatnya petugas, mereka menggunakan itu, tapi tidak sebanyak yang dulu. Sekarang aktivitasnya sudah agak berkurang. Kalau dulu kan orang bebas masuk sebelum negara kuasa ini, bebas masuk berburu. Mereka membawa senjata, bawa anjing, dengan ini untuk mereka berburu di hutan. Tangkap itu kera, ada yang namanya kuskus, burung yang ini mereka pakai senapan angin untuk tembak. Tapi kalau sejak negara kuasa ini, KSDA kuasa ini sudah berkurang, karena begitu kalau ada yang melakukan kegiatan itu pasti ditegur, ditangkap, alatnya disita. Kedepan kita kerjasama dengan KSDA untuk kita hidupkan kembali lembaga adat yang ini, sehingga itu jadi salah satu kebanggaan wisata, sehingga bukan hanya pemerintah sendiri yang menjaga.

0: Ya, itu penting bagi keberlangsungan anak cucu mereka.
1: Taman wisata alam Camplong bukan hanya tentang konservasi, tetapi juga tentang edukasi dan rekreasi. Di sini, pengunjung diajak untuk tidak hanya menikmati, tetapi juga memahami bahwa setiap langkah di hutan ini adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama untuk menjaga kelestarian alam.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, perjalanan kita di Taman Wisata Alam Camplong mungkin berakhir di sini. Namun cerita kita tentang alam, tentang satwa, dan tentang manusia yang menjaganya akan terus berlanjut. Di tempat ini kita belajar bahwa menjaga alam bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Karena apa yang kita lindungi hari ini adalah warisan bagi generasi esok. Saya Febriana Arum, mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Coba deh cek isi memori HP dan email kamu sekarang. Jangan-jangan penuh dengan foto duplikat, video lama, atau file spam dan download yang terlupakan. Tanpa kita sadari, itu namanya sampah digital. File data yang terus disimpan akan memenuhi server yang menyala 24 jam non-stop, yang artinya menghasilkan emisi karbon yang merusak bumi. Yuk, mulai biasakan bersih-bersih digital secara berkala. Hapus file yang sudah tidak digunakan, rapikan penyimpanan, dan gunakan ruang digital dengan lebih bijak. Karena langkah kecil dari memori gawai kita hari ini bisa memberi dampak besar untuk bumi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.

0: sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersil lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,9 MHz Pro 2 dari Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Ratri hadir nih nemenin kamu di segmen pada pagi hari ini. Dan ngomong-ngomong, kamu udah sarapan belum sih hari ini? Jangan sampai kesibukan ini membuat kita tuh melupakan waktu makan yang satu ini ya teman Pro 2. Sarapan nih merupakan makan pertama setelah tubuh beristirahat sepanjang malam. Saat tidur, tubuh tetap membutuhkan energi untuk menjalankan berbagai fungsi. Karena itu, pada pagi hari kita membutuhkan asupan makanan dan minuman sebelum memulai aktivitas. Tapi nih sayangnya teman Pro 2, masih banyak orang yang melewatkan sarapan karena terburu-buru, terus bangun kesiangan atau merasa belum lapar. Padahal sarapan ini tidak harus dengan menu yang rumit nih teman Pro 2. Nasi dan telur bisa, roti dan telur bisa, oatmeal dengan buah atau menu sederhana lainnya yang bisa menjadi pilihan. Yang penting perhatikan keseimbangannya. Usahakan sarapan juga mengandung sumber energi, protein, serta sayur dan buah. Jadi teman Pro 2, jangan jadikan sarapan ini sebagai hal yang bisa dilewatkan begitu saja. Luangkan beberapa menit di pagi hari untuk memberikan asupan yang cukup bagi tubuh. Karena sebelum menjalani aktivitas harian, tubuh juga perlu dipersiapkan. Tetap di Spalding kali ini ya teman Pro 2, stay tune.

0: pernah dengar suara dari dalam tubuhmu?
1: Aduh, aku lambungmu yang tiap hari mencerna makanan. Tapi, kalau terus dikasih makanan yang dipanaskan berulang kali begini, aku kewalahan.
2: Aku usus yang menyerap nutrisi, tapi gizinya sudah banyak hilang. Yang tersisa malah zat yang tidak baik. Aku hati yang menyaring racun dalam tubuh. Pemanasan berulang bisa menghasilkan zat berbahaya. Aku harus kerja ekstra.
3: Dan aku jantung yang memompa darah. Lemak jahatnya meningkat, ini bisa ganggu aliran darah. Kalau terus begini,
2: kami bisa rusak pelan-pelan.
0: Makanan yang dipanaskan berulang kali bisa merusak nutrisi dan berdampak buruk bagi kesehatan. Yuk, biasakan konsumsi makanan segar dan hangat secukupnya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di Spalding sama Ratri nih, teman Pro2. Nah, kamu pernah nggak sih merasa sulit berkonsentrasi di pagi hari? Bisa jadi banyak faktor tuh ya yang mempengaruhi, salah satunya adalah pola makan. Sarapan merupakan bagian dari kebiasaan makan yang dapat membantu mempersiapkan tubuh sebelum beraktivitas. Dengan sarapan yang cukup dan bergizi, tubuh juga mendapatkan asupan untuk memulai kegiatan. Dan buat pelajar nih, sarapan juga menjadi bagian dari persiapan sebelum belajar. Dan buat pekerja, sarapan juga bisa menjadi bagian dari rutinitas sebelum menyelesaikan berbagai tugas. Namun, sarapan ini tidak berarti harus makan sebanyak-banyaknya ya, teman Pro2. Yang penting adalah memilih makanan yang cukup dan beragam. Cobalah kombinasikan karbohidrat, protein, sayur atau buah, misalnya nih, nasi dengan telur dan sayuran, atau roti dengan telur dan buah, itu bisa banget ya teman Pro2. Jadi gak perlu mahal-mahal, bahan makanan sederhana yang ada di rumah juga bisa menjadi menu sarapan ya teman Pro2. Jadi kalau selama ini kamu sering melewatkan sarapan karena alasan tidak sempat, coba lakukan persiapan sejak malam nih teman Pro2. Menu sederhana pun tidak masalah, yang penting tubuh ini mendapatkan asupan sebelum beraktivitas. Mulai dari kebiasaan kecil demi tubuh yang lebih siap menjalani hari.

0: 90,92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Seluruh organ tubuh memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya, kamu perlu mencukupi kebutuhan cairan tubuh kamu. Minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan, yakni membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme pada malam hari, dan racun tersebut akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus tentu saja diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat, serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, buat kamu, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Oke, teman Pro 2, sarapan memang penting, tapi ingat, sarapan bukan hanya tentang membuat perut kenyang. Kita juga perlu memperhatikan jenis makanan yang dikonsumsi. Terlalu sering sarapan dengan makanan atau minuman tinggi gula, tentu bukan pilihan yang terbaik untuk kebiasaan sehari-hari nih. Coba deh, buat menu yang lebih beragam. Sertakan juga sumber karbohidrat, protein, serta sayur dan juga buah. Contohnya sederhana aja, nasi dengan telur dan sayuran, roti dengan telur dan buah, atau oatmeal dengan buah dan sumber protein. Bahan makanan seperti telur, tahu, tempe, sayuran, dan buah lokal juga bisa menjadi pilihan ya teman Pro 2. Jadi, makanan bergizi ini tidak selalu harus mahal. Selain makanan, jangan lupa untuk minum air putih di pagi hari untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Nah, teman Pro 2, mulai sekarang jangan hanya bertanya, sudah makan belum? Tapi juga tanyakan, sudah makan bergizi belum? Karena tubuh tidak hanya membutuhkan rasa kenyang, tetapi juga membutuhkan zat gizi untuk menunjang aktivitas. Jadikan sarapan kamu ini sebagai kebiasaan baik yang dimulai dari rumah dan dilakukan secara konsisten ya, teman-teman berdua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Produa, kita udah sampai nih di segmen terakhir. Dari pembahasan hari ini, kita tahu bahwa sarapan ini merupakan salah satu kebiasaan sederhana yang bisa menjadi bagian dari pola hidup sehat. Lalu, bagaimana sih agar tidak lagi melewatkan sarapan? Yang pertama, pilih menu yang praktis. Tidak perlu memasak makanan yang membutuhkan waktu lama ya. Yang kedua, siapkan bahan makanan sejak malam supaya ini pagi hari tuh lebih mudah untuk memasaknya. Yang ketiga, bangun sedikit lebih awal agar punya waktu untuk makan dengan tenang. Dan yang terakhir, buat menu yang bervariasi agar tidak mudah bosan. Ingat ya teman Produa, sarapan ini tidak harus mewah. Yang penting cukup, beragam, dan sesuai kebutuhan tubuh. Dan teman Produa, menjaga kesehatan juga bisa dimulai dari hal sederhana. Salah satunya dengan membiasakan sarapan sebelum memulai aktivitas. Jadi mulai besok pagi, jangan buru-buru keluar rumah tanpa makan ya. Luangkan waktu beberapa menit untuk sarapan dan berikan tubuh asupan yang dibutuhkan. Terus pamit dulu dari Spalding kali ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa sarapan. Karena hari yang baik bisa dimulai dari pagi yang baik.

0: Selamat ya, Bapak dan Ibu. Bayinya cantik. Jadi, namanya siapa nih, Bu? Saya mau data, Bu, untuk pencatatan administrasi rumah sakit.
1: Terima kasih ya, Sus. Namanya Gempita Cahaya Rembulan Pencik Hati Penawar Rindu Sang Pengembara Jagat Raya Pemenang Abadi.
2: Ibu, jangan kelewatan. Ingat aturan baru Kemendagri, Bu. Suster, maaf ya, nama anak kami cukup dua kata saja, Gempita Cahaya saja.
3: Loh, kok disunat namanya, Pak?
2: Ih. Bukan begitu, Bu. Tapi sekarang kan ada aturan baru dari pemerintah. Nama di dokumen kependudukan maksimal 60 karakter termasuk spasi, Bu. Lagian, menurut Permendagri nomor 73 tahun 2022, pencatatan nama di KTP atau kartu keluarga itu ada aturannya dan minimal harus dua kata, Bu. Nama juga tidak boleh disingkat-singkat, apalagi pakai simbol, Bu. Kalau kepanjangan, nanti tidak muat di KTP, KIA, atau paspor. Bisa ribet urusan pelayanan publik kita nanti. Emang Ibu mau mempersulit anak kita?

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman

0: Anak-anak adalah masa depan kita. Mereka bermain, belajar, dan bermimpi di ruang bebas.
1: Tapi, tahukah Anda, tidak semua orang di sekitar mereka memiliki niat baik. Predator anak seringkali menyamar sebagai orang biasa, memanfaatkan ruang bebas untuk mendekati korban.
2: Tidak! Tolong!
0: Sebagai orang tua dan masyarakat, kita harus waspada. Awasi anak-anak saat bermain, ajarkan mereka batasan pribadi, dan beritahu mereka untuk tidak berbicara atau pergi dengan orang asing.
1: Kenali tanda-tanda bahaya, seperti orang yang terus-menerus mendekati anak tanpa alasan jelas atau mencoba memberi hadiah yang mencurigakan.
0: Perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Mari kita jaga ruang bebas tetap aman untuk anak-anak kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.
3: Info Pro 2 FM.
4: Ini saatnya teman Pro 2 menerkan info Pro 2 tepat pukul 10:02 waktu Indonesia Tengah tanggal 13 September 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, kerjasama PSSI dan AFC Ajax membuka peluang bagi talenta muda Indonesia untuk mendapatkan pembinaan di akademi klub asal Belanda tersebut. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pembinaan sepak bola usia muda Indonesia melalui pengalaman dan sistem pengembangan pemain yang lebih maju. Peluang tersebut diharapkan dapat membuka jalan bagi pemain muda berbakat untuk berkembang dalam lingkungan sepak bola profesional. Program kerjasama dengan Ajax juga menjadi kesempatan untuk memperkuat fondasi pembinaan talenta Indonesia agar mampu bersaing di level internasional. Informasi selanjutnya, kabar mengejutkan datang dari Kangen Band. Gitaris sekaligus pendiri grup Dodi Hardianto mengungkapkan bahwa Kangen Band dibubarkan setelah muncul persoalan internal di dalam tubuh grup tersebut. Keputusan tersebut menjadi perhatian para penggemar karena Kangen Band telah menjadi salah satu nama yang cukup dikenal dalam industri musik Indonesia. Pernyataan Dodi mengenai persoalan internal tersebut sekaligus menandai berakhirnya perjalanan grup yang telah melewati berbagai fase dalam karir musiknya. Informasi terakhir, Mark Lee merilis lagu solo terbarunya berjudul My Friend pada Kamis 10 September 2026. Lagu tersebut mengangkat tema persahabatan dan menggambarkan hubungan mendalam antara seseorang dengan sahabat yang memberikan arti penting dalam perjalanan hidup. Melalui karya ini, Mark menghadirkan sisi personal lewat pesan mengenai arti kehadiran dan dukungan seorang teman. My Friend menjadi rilisan solo yang memperlihatkan eksplorasi Mark terhadap tema yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dan hubungan antar manusia. Dan itulah info Pro 2 siang ini. Untuk berita selengkapnya kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain teman Pro 2 akan melanjutkan segmen santai siang, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas.

0: Sakit kepala dikit, langsung googling. Batuk sebentar, buru-buru tanya AI. Hati-hati, kamu bisa terkena cyberchondria. Cyberchondria adalah fenomena ketika seseorang terlalu sering mencari informasi kesehatan di internet hingga memicu kecemasan berlebihan. Ciri utamanya, terus-menerus mendiagnosis diri secara mandiri, berulang kali mencari informasi medis di dunia maya, dan selalu merasa butuh kepastian dokter padahal kondisi tubuh baik-baik saja. So, bijak gunakan internet ya. Jangan biarkan Mbah Google mengambil alih tugas merawat kesehatanmu. Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

2. Salah satu tanda kesuksesan dari musisi adalah ketika mereka mendapatkan penghargaan, baik secara nasional maupun internasional. Pasalnya, mereka akan dianggap mempunyai kualitas ketika memiliki sederet prestasi, apalagi kalau prestasinya sudah sampai ke internasional. Lantas, siapa saja ya penyanyi Indonesia yang sudah mendapat penghargaan internasional? Isyana Saraswati. Lantun tembang Tetap Dalam Jiwa ini memiliki suara merdu dan teknik vokal mumpuni. Sepanjang karirnya di industri musik tanah air, Isyana Saraswati banyak merilis lagu yang begitu meledak di pasaran. Karenanya, ia mendapatkan penghargaan sebagai Best Asian Artist Indonesia dari MAMA 2016. Di tahun setelahnya, ia kembali mendapatkan penghargaan dari MAMA 2017 sebagai Best Composer of the Year untuk lagu duetnya bersama Raisa yang berjudul Anganku Anganmu. Marion Jola merupakan penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol 2017. Meskipun tidak keluar sebagai pemenang, karirnya begitu mentereng di industri tanah air Indonesia. Ia banyak merilis lagu yang begitu digandrungi oleh pecinta musik, dan karena prestasinya tersebut, ia dianugerahi penghargaan sebagai Best New Asian Artist dari Mnet Asian Music Award atau MAMA 2018. Tiara Andini merupakan penyanyi pendatang baru jebolan Indonesian Idol musim ke-10. Meskipun tidak berhasil menjabat juara, lagu-lagunya selalu meledak di pasaran dan menduduki tangga lagu di sejumlah platform digital. Tiara bahkan mengoleksi belasan penghargaan bergengsi sejak debut di industri musik tanah air pada 2019 silam. Tak hanya dari dalam negeri, Tiara Andini juga dianugerahi penghargaan internasional dari MAMA 2020 untuk kategori Best New Asian Artist Indonesia. Tak hanya para pendatang baru saja, Sandi Sendoro yang merupakan penyanyi senior ternyata juga pernah menjabat penghargaan dari Bravo Awards 2018. Dalam ajang tersebut, Sandi memenangkan piala untuk kategori musik populer. Tak hanya menerima penghargaan, Sandi Sendoro juga tampil bernyanyi di hadapan penonton pada ajang Bravo Awards yang membawakan lagu berjudul End of the Rainbow yang juga merupakan ciptaannya. Agnes Mo. Siapa yang tidak kenal artis Indonesia yang satu ini? Kiprahnya di kancah internasional sudah tidak diragukan lagi. Sejak dikontrak oleh label musik Amerika Serikat, Agnes Mo banyak mendapatkan kesempatan merilis lagu dengan penyanyi Hollywood seperti Timbaland dan Chris Brown. Beberapa lagunya bahkan masuk ke chart musik Amerika Serikat. Berkat popularitasnya, Agnes Mo pernah menjabat penghargaan dari iHeartRadio Music Awards 2019 untuk kategori Social Media Star. Dan masih banyak musisi kenamaan Indonesia lainnya yang berhasil menjabat penghargaan internasional. Nantikan informasi menarik lainnya di Topics Per 2.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Dari kawasan Jalan Tompelo nomor 8 Oyebobo Kota Kupang, Haji menyapa kamu dalam rangkaian Santai Siang Teman Pro 2. Dan kali ini kita masuk dalam rangkaian Pro 2 Hitlist. So buat kamu yang mau request lagu, yang mau kasih tahu nih Teman Pro 2 kira-kira siapa musisi favorit kamu yang lagi comeback Teman Pro 2. Nah, seperti lagu yang baru aja kamu dengarkan, koleksi dari Juicy Lucy dengan Baik Hati Teman Pro 2. Ini tuh adalah new entry-nya dari Juicy Lucy. Dan lagu ini tuh Teman Pro 2 menceritakan tentang dilema seseorang yang sulit melupakan mantan karena masih menerima perlakuan baik setelah putus gitu Teman Pro 2. Jadi kayak lebih baik kamu pergi gitu Teman Pro 2. Dan buat kamu mungkin yang lagu kalau misalnya dirasain lagi gitu kan, kalau misalnya lagu ini relate sama kamu, kamu juga boleh cerita kenapa relate-nya gitu kan Teman Pro 2 di weekend kita kali ini. Alright, the next song Teman Pro 2, kalau tadi ada Juicy Lucy, kali ini kita punya John Legend dengan Daylight. So buat kamu enjoy this one.

0: Teman Pro 2, ada fakta unik tentang musik rock yang mungkin baru kamu tahu hari ini. Istilah rock and roll ternyata awalnya bukan nama genre musik. Pada awal tahun 1900-an di Amerika, frasa rock and roll dipakai untuk menggambarkan gerakan menari atau tubuh yang bergoyang mengikuti irama. Jadi, saat itu, orang belum membayangkan gitar listrik atau konser rock seperti sekarang. Baru pada tahun 1950-an, seorang penyiar radio bernama Alan Freed mulai menggunakan istilah rock and roll untuk menyebut musik rhythm and blues yang ia putar di radionya. Istilah itu cepat populer di kalangan anak muda dan akhirnya dipakai oleh industri musik di seluruh dunia.
1: Menarik ya, ternyata nama musik rock yang mendunia sekarang justru lahir dari bahasa sehari-hari dan dunia radio. Jadi, bisa dibilang radio punya peran besar dalam sejarah lahirnya musik rock modern.
2: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Hello by Mars Bello featuring sama Cameron Witchcomb, teman Pro 2. Lagu yang baru aja kamu dengarkan, dan ini juga salah satu new entry-nya dari Mars Bello yang mungkin aja kamu tunggu-tunggu nih, teman Pro 2. Buat kamu yang mau request lagu-lagu terbaru dari musisi favorit kamu, bisa langsung aja di 0811 3820 9090. Dan one more time ya teman-teman, teman Pro 2, happy weekend buat kamu yang lagi jalan-jalan hari ini, yang lagi drive thru ya hari ini, entah itu kemanapun, tapi semoga aja perjalanan kamu menyenangkan dan menghibur kamu gitu, teman Pro 2. Buat kamu lagu berikutnya, Aji mau puterin satu koleksi dari Raisa Anggriani featuring sama June Catters dengan Siapa Yang Salah.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sah, ikut aku yuk.
3: Kemana?
2: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
3: Hah? Emang apa yang gak ada?
2: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
3: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
2: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
3: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
2: Iya.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Alright, teman Pro 2. Kita punya lagu berikutnya yang datang dari Roni Parulian. Ini kayaknya buat kamu yang sedang merindu ya, merasa rindu teman Pro 2. Ini antara jarak dan juga rindu gitu. Langsung saja, Jarak dan Rindu by Roni Parulian. Hanya

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silahkan klik link yang saya kirimkan di WA.
4: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
3: Sebentar.
4: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
5: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
3: Nah, kenapa nggak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
2: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
3: Kenapa begitu?
2: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang, itu stok terakhir.
4: Santai siang, hanya di
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

99,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama aja di Santai Siang, teman Pro 2. Buat kamu, dan kali ini aja punya satu informasi datang dari mana? Alright, teman Pro 2, kali ini Pusat Koperasi Karyawan atau Puskopkar PTPN 8 ini terus memperluas lini bisnis ya untuk memperkuat kemandirian koperasi, teman Pro 2. Tidak lagi hanya mengandalkan bisnis yang berkaitan dengan perusahaan induk. Koperasi sekunder yang menaungi 43 koperasi primer tersebut juga mulai mengembangkan berbagai usaha, mulai dari distribusi teh, agrowisata, hingga bisnis jasa seperti laundry, koin, dan juga barbershop, teman Pro 2. Sekretaris Puskopkar PTPN 8 Dina Novelia Hidayat, dia mengatakan selama bertahun-tahun aktivitas usaha koperasi memang banyak bertumpu pada ekosistem bisnis PTPN 8 yang kini menjadi PTPN 1 Regional 2. Nah, modal tersebut ini memberikan pasar yang relatif terjaga bagi koperasi, namun di sisi lain juga mendorong Puskopkar untuk membangun sumber pertumbuhan baru supaya tidak terlalu bergantung pada kondisi bisnis perusahaan induk, teman Pro 2. Nah, buat kamu untuk beberapa waktu kapan juga aja bakal nemenin kamu, pastinya masih di Santai Siang. So stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Right now by Akon.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Kota ini tak sama tanpamu dari Nadif Basalama, teman Pro 2. Lagu yang baru saja kamu dengarkan. Ini lagunya sendu juga untuk siang hari kita yang begitu panas. Kayaknya bisa mengurangi kepanasan yang sedang kamu rasakan, teman Pro 2. Buat kamu juga, teman Pro 2, ini kalau dipantau dari studio Pro 2 keluar jendela, ini anginnya cukup kencang, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin mau traveling hari ini, mau ke pantai, kayaknya bakal cukup berangin juga, teman Pro 2. Alright. Dan buat kamu yang lagi santai siang hari ini, santai aja dulu, teman Pro 2, mikirin kerjaan besok aja. Karena ini juga masih weekend ya, teman Pro 2. Buat kamu kalau misalnya di jam-jam segini tuh enaknya minum-minum yang segar enggak sih, teman-teman Pro 2? Kayak es kelapa atau kayak es jeruk, teman Pro 2, atau es buah, es semangka. Wah, itu bikin ngiler tuh, teman Pro 2, ya, siang-siang kayak gitu. Buat kamu mungkin kalau misalnya mau pulang ya, bisa tuh mampir ke warung gitu kan, untuk beli es-esan untuk dibawa pulang ke rumah biar diminum sama keluarga, sama teman-teman, sama pasangan gitu kan, teman Pro 2. Alright, nah kalau tadi kamu udah mendengarkan deh koleksi dari Nadif Basalama, kali ini aja mau puterin koleksi dari Nadine Amizah dengan Rumpang. So enjoy this one.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

9,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama aja di Santai Siang, teman Pro 2. Dan selama 1 jam ke depan aja akan menghadirkan informasi seputar dunia olahraga buat kamu, teman Pro 2. Kita mulai dari satu informasi pertama nih, yang datang dari Arsenal. Melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Laga Inggris 2026-2027 setelah mengalahkan Sunderland 2-0. Nah, laga pekan keempat ini berlangsung di Stadium of Light Sunderland Minggu 13 September 2026. Dua gol tim Riam London itu dicetak oleh Bruno Guimaraes di menit ke-58 dan tendangan penalti oleh Saka Bukayo di menit ke-90 plus 7, teman Pro 2. Nah, Sunderland ini memperoleh kesempatan tendangan penalti pada menit ke-56, namun tendangan Enzo Leve dapat diantisipasi oleh David Raya, teman Pro 2. Nah, peluang emas pertama diciptakan oleh Saka Bukayo yang tendangan jarak jauh dapat dengan mudah diselamatkan kiper Robin Rose. Sunderland membalas lewat tendangan bebas yang tepat mengarah ke Daniel Ballard dalam kotak penalti. Namun sundulannya melebar dari gawang, teman Pro 2. Ini juga seru banget kalau misalnya kamu juga nonton pertandingannya, teman Pro 2. Dan akhirnya Saka Bukayo berhasil ya mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa Arsenal unggul 3 poin di puncak klasemen. Kini tim asuhan Mikel Arteta itu nyaman bertengger di puncak dengan 12 poin dari 4 pertandingan, teman Pro 2.

0: Pro2FM, teman terbaik kamu.
1: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Hahaha, itu kan RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengarkan lagu dari Ed Sheeran dengan Castle on the Hill, teman-teman Pro 2. Nah, ketika dengerin lagu ini tuh kita seakan-akan diajak untuk pulang kampung, teman Pro 2. Pulang tempat dimana dulu kita dibesarkan sama orang tua, sama kakek nenek, sama teman-teman, sama tante, om gitu kan, teman Pro 2. Dan bahkan proses atau kayak sebelum kamu pulang pun, teman Pro 2, di saat kamu masih memikirkan untuk pulang, hal-hal kayak misalnya kenangan-kenangan waktu di kampung halaman, terus juga mungkin aja kayak aroma-aroma yang masih kamu ingat waktu masih di kampung halaman, kayak misalnya aroma hutannya, aroma keluarga kamu, aroma kamu dipeluk sama orang tua kamu gitu kan, itu juga seketika tuh muncul gitu di ingatan kita, teman Pro 2. Wow. Nah, buat kamu mungkin yang ada rencana planning mau pulang kampung, bisa tuh di dalam perjalanan muterin lagu ini, teman Pro 2 ya. Dan buat kamu juga yang sedang dalam perjalanan ke ke timur, teman Pro 2, semoga hati-hati di jalan juga. Nah, untuk 1 jam ke depan, teman Pro 2 aja akan informasiin tentang dunia entertainment. So, kita akan mulai dari informasi pertama, dimana film drama komedi Agensi Rumah Tangga ini meraih 109.110 penonton pada hari pertama penayangan di bioskop, teman Pro 2. Kamu sudah nonton belum? Nah, ini juga menempatkan film garapan Naya Anindita itu sebagai salah satu film Indonesia dengan opening day terbaik pada 2020. Dan film tersebut juga diproduksi Starvision bersama dengan Legacy Pictures, Fortera Studios, dan Navarro's, teman Pro 2. Agensi Rumah Tangga menjadi film ke-9 yang mengumpulkan lebih dari 100.000 penonton dari pada hari pertama. Dan film Agensi Rumah Tangga ini berkisah tentang Kati ya, teman Pro 2, yang diperankan sama Enzi Storia yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan dia kemudian berusaha bangkit dengan mendirikan usaha agensi penyalur pekerja rumah tangga. Dan pastinya ini salah satu film komedi ya, dalam genre komedi yang sangat lucu, teman Pro 2. Kamu juga pasti sudah nonton trailernya juga kan, jadi langsung aja tuh kita nonton sama-sama ya, teman Pro 2, biar hidup yang semakin susah dan serius ini bisa dibercandain dikit gitu, teman Pro 2. Alright, selamat siang. Dan the next song Haji punya koleksi dari Justin Bieber dengan This Is buat kamu. Enjoy this one.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Stand By Me by Oasis, teman Pro 2, the one song yang baru aja kamu dengarkan. Pastinya masih barengan sama Haji di Santai Siang. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, teman Pro 2, sampai di tujuan dengan selamat pastinya. Dan yang mau request lagu juga boleh banget, teman Pro 2, lagu-lagu slow di siang hari ini untuk menemani istirahat siang kamu, teman Pro 2. Tapi kalau misalnya siang hari ini kamu juga masih tetap beraktivitas, masih bekerja, teman Pro 2, same as me, semoga kerjanya lancar dan bisa mengerjakannya dengan baik, teman Pro 2. Apalagi buat kamu kayaknya yang lagi proposal gitu kan, teman Pro 2, ada revisi-revisian, kayaknya bisa dikerjain hari ini, teman Pro 2. Tapi kalau you need time untuk mengembalikan semangat kamu, juga boleh istirahat aja dulu, teman Pro 2, besok baru dilanjutkan lagi ya. Alright, dan untuk lagu berikutnya, teman Pro 2, Ji udah siapin Maroon 5 dengan Won't Go Home Without You, teman Pro 2. Dan by the way, sekedar informasi, tadi aja sempat muterin lagu Oasis juga, teman Pro 2, karena Oasis Don't Look Back in Anger ini tayang terbatas ya di bioskop Indonesia pada 11-13 September 2026, sampai hari ini, teman Pro 2. Jadi memang tayangnya cuman terbatas di Kupang, kayaknya belum dibagi itu, teman Pro 2. Mungkin nanti bisa kita nonton juga gitu kan, teman Pro 2. Buat kamu, stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Enjoy this one.

0: pesan sederhana seperti,
1: sayang, jangan lupa makan ya.
0: Mungkin terdengar biasa, namun di balik kalimat itu tersimpan perhatian yang begitu besar. Melewatkan waktu makan bukan hanya membuat tubuh lemas, tetapi juga dapat memicu sakit mah atau gangguan lambung yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi, jangan abaikan rasa lapar. Luangkan waktu sejenak untuk makan tepat waktu demi kesehatan diri dan demi mereka yang selalu mengkhawatirkanmu. Ingat, makan tepat waktu adalah langkah sederhana menjaga kesehatan. Karena bagi seseorang, melihatmu sehat adalah bentuk kebahagiaan. Jangan lupa makan ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, masih barengan sama Haji di Santai Siang kali ini, teman Pro 2. Buat kamu, live update kamu siang hari ini, Karmana. Apakah lagi santai-santai aja teman Pro 2 sama keluarga, sama teman-teman, atau bahkan kamu lebih suka menyendiri saat ini teman Pro 2? Kayak enjoy your time. Dan buat kamu pastinya, semoga hari ini bisa berjalan dengan lancar teman Pro 2. Buat kamu, the next song ini aja udah siapin lagu dari siapa nih? Hi-Fi teman Pro 2, dengan Selalu Di Hati. So buat kamu, enjoy this one.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
3: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
2: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
3: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

99.9 Produ FM Kupang, teman terbaik kamu, away, teman Produ, Justin Bieber featuring sama lu Dark Sisting and Baby, alright teman Produ. Dan buat kamu, aja juga harus pamit untuk voice dari ruang dengar kamu teman Produ. Tapi it's okay karena nanti di jam 15 sampai dengan jam 16 teman Produ akan ada Indonesian Top 20 Nasional, kemudian dilanjutkan sama International Top 20 Nasional teman Produ sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Oke. Okay? So buat kamu stay tune aja di Produ FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Jangan ngerokok, Kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya, stop ngerokok.
3: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: awal.
1: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu
3: Pro2 FM. Info Pro2 FM.
4: Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro2 bersama Aji Hasbi, edisi Minggu 13 September 2026 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro2 datang dari menjelang penayangan film Memburu Pemangsa. Cinemaku Pictures menggelar konser amal untuk mendukung penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Seluruh hasil penjualan tiket konser akan didonasikan melalui LBH Apik untuk membantu penanganan kasus kekerasan anak di Indonesia. Informasi selanjutnya, teman Pro2, film drama Woman Unknown berhasil mendapatkan penghargaan Golden Lion di ajang Venice Film Festival 2026 pada Sabtu lalu. Karya besutan sutradara May L. Toki ini jadi topik pembicaraan utama di ajang tersebut karena tema ceritanya yang terbilang jarang diangkat ke layar lebar. May L. Toki mengatakan film besutannya menyoroti tubuh perempuan sebagai medan pertempuran sekaligus konsumsi publik. Informasi terakhir, teman Pro2, Lando Norris mengamankan pole position Grand Prix Spanyol setelah tampil mengejutkan dalam kualifikasi di sirkuit Madrid. Pembalap MC Lorraine itu mengungguli Kimi Antonelli dan Max Verstappen pada putaran terakhir yang disebutnya sebagai yang terbaik sepanjang karirnya. Demikian Info Pro2, setelah ini kamu akan mendengarkan Indonesia Top 20 Nasional, relay dari Pro2 Jakarta.

0: lagu yang mengangkat kisah cinta dari point of view seseorang yang sadar kalau nggak semua perasaan tuh harus berakhir dengan memiliki gitu. Jadi ya dua orang udah ketemu di satu waktu, tapi ternyata mereka sama-sama ada di dalam keadaan yang nggak bisa bareng-bareng gitu. Ya ada yang relate sama lagunya? Kasian. Pernah juga kok gue. Jadi gak sedih sendiri kamu ya, aku juga sedih lah ya. Tapi ya udah, kita tinggalkan dulu lagunya Raim Laude dan sekarang beralih ke posisi 18, The Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah
1: Number 18.

0: bertahan di chartnya top 20 ya. Dan ternyata hal ini kayaknya diikuti oleh teman seperjuangannya yang lagunya juga masih sama bertahan di posisi 16 minggu ini. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: 24/7 ya. Ini adalah penyanyi yang dulu waktu kecil viral banget lagunya Malu Sama Kucing, Meong Meong Meong. Romaria Simbolon kemarin resmi rilis lagu di bulan Juni, tepatnya tanggal 12. Dan lagu ini emang jadi kayak babak baru ya buat karirnya Romaria yang sekarang udah gede alias udah remaja gitu kan. Waktu viral lagu ciliknya itu kan tahun 2014 ya. Kayaknya baru kemarin deh, tahu-tahu sekarang Romaria udah gede. Itu tandanya apa? Tandanya aku makin tua. Tapi sukses buat Romaria, makin gede makin keren banget suaranya dan makin cantik juga. Mudah-mudahan lagunya bisa viral, bisa meledak, bisa disukai sama banyak orang juga. Amin. Kita tinggalkan Romaria dan sekarang beralih ke Raim Laode di posisi 14 sama Pro 2 dengan lagunya Ikro.
1: Number 14.

0: Susantika ternyata lagunya bisa begini nih. Jujur aku kaget ya, kolaborasi sama Ari Lasmana juga agak kaget. Tapi ternyata lagunya enak banget. Padahal tadinya aku pikir lagunya bercanda, eh ternyata serius. Kalau bercanda mah udah pasti dipunyain sama Akbar Chalai dan juga Mingse di posisi 12 dengan Astaga Bercanda.
1: Number 12.

0: hujan naik satu peringkat dari posisi 12 minggu lalu, teman Pro 2 ya. Kalau kamu emang fansnya Juicy Lucy, jangan lupa request lagu ini yang banyak di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kita tinggalkan Juicy Lucy dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: jauh dari posisi 4 ke posisi 9 minggu ini. That was Sheila on 7 dengan Sederhana. Udah 15 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya, apakah minggu depan lagu ini masih bisa bertahan atau tidak, tergantung requestan dari kamu, Sheila Gang. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin Naikila dengan My Mind Gue.
1: Number 8.

0: Di posisi 7 masih tidak beranjak kemana-mana, sama seperti minggu lalu Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Maunya kan emang enaknya dinikmatin sendiri ya, tapi kalau harus dibelah jadi dua gak enak gitu kan, kurang puas rasanya. Sama kayak kalau kamu udah effort banget pakai baju cakep, dandan cakep ya kan, foto-foto, di foto pengen hasilnya bagus HD, tapi ternyata pas lihat hasilnya ya fotonya blur lagi. Tapi kalau kata anak sekarang, foto yang blur itu malah makin estetik loh. Kita dengerin foto kita blur yuk, dari Sal Priyadi yang lagunya ada di posisi 6.
1: Number 6.

0: 4 lebih tinggi. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Tapi emang lomba sihir gak ada matinya sih. Sama kayak penyanyi cewek yang satu ini, siapa lagi kalau bukan Bernadia, yang lagunya ada di posisi 4 dengan Rambut Jauh.
1: Number 4.

0: Ini udah 11 minggu bertahan di chartnya top 20 ya. Kita lihat aja minggu depan kira-kira gimana? Apakah naik lagi ke posisi juara atau malah turun? We'll see. Yang pasti di posisi 2 ada satu lagu yang turun dari posisi juara minggu lalu. Adrian Halif 2001.
1: Number 2.

posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Posisi 19 Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 18 Selina Grace, Adirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka, Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15 Romaria, 24/7. Di posisi 14 ada Raim Laude dengan Ikro. Posisi 13 Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Di posisi 12 ada Akbar Chalai dan juga Mingse, Astaga Bercanda. Posisi 11 Teman Pro 2 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 10 Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Di posisi 8 Naikila, Main Main Gue. Posisi 7 Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua.

0: membekas berapa kali kita saling memaafkan. Di posisi 2 minggu ini Teman Pro 2 ditempati oleh Adrian Halif dengan lagunya 2001 kali. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini. Ada Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

0: buat nemenin kamu. Terima kasih banyak buat yang udah support pastinya, buat yang udah dengerin ya, buat label juga nih, Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Juni Record, Sunnyder, Orang Pertunjukan, My Music, Asi Normal, Sheila on 7, Pelangi, Wisnu Santika, Raim Laode, Wahana, dan juga Hits Record ya. Terima kasih banyak sekali lagi buat kamu juga yang udah dengerin, buat teman Pro 2 dimanapun kamu berada, jangan lupa untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih untuk Oza, soundman kita. Terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat sore teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama, kita buka dari Taylor Swift yang mendapatkan penghormatan unik dari para peneliti University of California, Riverside UCR, di mana namanya kini digunakan sebagai menamai sejumlah spesies serangga pemakan tumbuhan yang baru ditemukan dari Australia. Penamaan tersebut tercantum dalam penelitian yang mendeskripsikan 12 spesies baru dan telah diterbitkan dalam jurnal Insect Systematic and Evolution.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua, musisi Celine Dion jadi sorotan usai kembali bawakan lagu hitsnya dari original soundtrack film Legend Titanic, My Heart Will Go On, secara langsung untuk pertama kalinya di konsernya setelah 6 tahun. Ini menandakannya comebacknya Celine Dion ke panggung musik usai sebelumnya Celine Dion vakum dari publik karena didiagnosis menderita sindrom kaku otot pada tahun 2022.
1: Info Pro 2.
0: Lady Gaga resmi menyandang status sebagai seorang ibu setelah melahirkan anak pertamanya bersama sang tunangan Michael Polanski. Momen tersebut terungkap lewat foto eksklusif backstage saat keduanya berjalan-jalan di California Utara. Keinginan membangun keluarga ini sudah ia impikan sejak beberapa tahun lalu setelah lama dikenal sebagai mother monster bagi para penggemarnya.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 sore hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti ya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, teman berdua, yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
2: Number 20.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: 92 di minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 teman-teman, minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman-teman, minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

Kompas, teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada si Inspiro dengan Die on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemani sama gue, Lande Krisandaru, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu. Yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita, ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita, ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: Yes, yes, 92 masih di International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 92, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 92 ada my man, the one and only Bruno Mars 92 dengan Cha-Cha-Cha. Yes, 92. Di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: sama berdua. The Finnish Sisters dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman berdua faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Finnish Sisters itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti enggak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman produ yang keren banget, dan kita akan lanjut terus di chart teman produ di peringkat ke-7 minggu ini bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: teman produser ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, teman produser bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: 2022 bertahan selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is no cute anymore. Ya, yes, teman Pro2, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman Pro2 di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number
0: I Just Might.
1: Number 3.

0: paket kedua Teman Produ yang menjadi runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih Teman Produ? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini Teman Produ, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini Teman Produ, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: gokil banget ya, setelah 12 minggu Teman Perdua langsung loh naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Chris Nandero menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro 2, Elan dan Chris Nandero sending off the air. And have a great, great weekend Teman Pro 2. I love you. Bye-bye.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari usaha kecil, lahir mimpi-mimpi besar. Dari tangan para pelaku UMKM, roda perekonomian masyarakat terus bergerak. Saya Elizabeth Ratu, kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI terus memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mendapatkan informasi, promosi, dan inspirasi agar semakin berkembang dan naik kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, siapa nih yang selalu siap war tiket konser? Mulai dari The Weeknd, EXO, sampai Westlife, hingga musisi-musisi ternama lainnya. Wait, tapi hati-hati. Jangan sampai euforia konser malah bikin kamu kena tipu. Sekarang, makin banyak modus penipuan tiket online. Ada akun palsu, screenshotan tiket editan, sampai harga murah yang bikin kalap. Baru transfer, akun penjual langsung hilang. Makanya, selalu beli tiket di website resmi promotor atau platform tiketing terpercaya. Kalau beli dari seller, wajib cek dulu identitas penjualnya. Minta bukti tiket yang real time. Jangan cuma screenshot dan jangan mau kalau disuruh transfer buru-buru. Ingat ya, tiket murah belum tentu aman. Jangan sampai udah siap outfit, hafal playlist, tapi gagal masuk venue karena tiket palsu. Teman Pro 2, nikmati konsernya, bukan drama penipuannya.
1: Sore Ceria with Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

on my way. Dari kawasan Tempelo nomor 8 Wibowo Kota Kupang, mengudara bersama FM 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat sore teman Pre 2. Happy weekend ya, edisi kali ini akhirnya Yunda kembali menemani kamu tentunya di sore ceria, bikin sore kamu semakin berwarna. Teman Pre 2, ini kira-kira yang masih pantau lagi pada ngapain nih? Kalau tadi udah ditemani sama Aji, dan kali ini bareng sama Yunda ya teman Pre 2, kita bakal seru-seruan dengan informasi-informasi terupdate untuk kamu, topik-topik yang seru yang akan Yunda hadirkan menemani aktivitas weekend kamu ya. Ini kayaknya lagi enjoy sekali karena besok udah masuk di hari Senin teman Pre 2. Aduh, semangat aja ya. Dan semoga weekend kali ini juga menyenangkan untuk kamu, dan pastinya Yunda hadirkan kesempatan buat teman Pre 2 yang pengen join buat request lagu, mau salam-salam, kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih, bisa langsung aja ya mention di medsos kita. Ya, terima kasih satu nomor lagu datang dari Hindia dengan Everything You Are teman Pre 2, spesial untuk mengawali kebersamaan kita di edisi kali ini. Enjoy.

0: Halo sayang, kamu lagi ngapain nih? Rindu banget sama kamu. Yang, kapan uangnya dikirim? Kamu gak mau kan lihat aku susah di sini? Aku tunggu ya, Yang. Sayang kamu.
1: Awalnya cuman kenalan lewat DM. Lama-lama panggil sayang. Lalu minta transfer. Katanya butuh, katanya cinta. Tapi ternyata itu bukan cinta. Itu love scamming. Modus penipuan yang berkedok cinta di dunia maya. Jangan jadi korban cinta palsu digital. Waspadai love scamming. Verifikasi dulu, percaya belakangan. Laporkan ke pihak berwenang jika curiga. Ingat, cinta sejati gak minta pulsa atau transferan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Koleksi manis dari Glenn Samuel, teman pre-wedding, dan siapa menyangka. Aduh, ini udah mulai ya lagu-lagu jatuh cinta yang fall in love. Ini kayaknya relate banget ya sama tiap liriknya teman pre-wedding. Kalau tadi udah kita dengerin Caleb J dengan I Found You, ada juga dari Glenn Samuel dengan Siapa Menyangka. Kira-kira lagu romantis mana ya yang enak untuk diputerin di sore ini teman pre-wedding? Kamu punya rekomendasi terbaik tidak? Karena Yuna nih lagi butuh banget nih lagu-lagu romansa. Kayak enak aja gitu vibes-nya teman pre-wedding. Padahal tidak lagi fall in love ya. Kayak vibes-nya jadi asik aja gitu kalau kerja ditemani sama lagu-lagu manis kayak gini teman pre-wedding. Jadi untuk kamu yang mungkin punya rekomendasi lagu-lagu manis ya, bisa langsung mention aja di line WhatsApp kita 081138209090 atau di Facebook Pre-wedding Kupang, Instagram @rripre-wedding Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Yunda tunggu teman pre-wedding ya. Juga Yunda mau kasih informasi untuk kamu ya, datang dari penyanyi tenor asal Italia, Andrea Bocelli teman pre-wedding, yang mana dia ini akan membawakan karya-karya opera klasik dan lagu-lagu dalam album romansa yang dirilis di tahun 1997 ya, dipertunjukkannya nanti di Indonesia. Jadi Bocelli ini memang dijadwalkan akan tampil dalam konser di Kompleks Candi Borobudur, Jawa Tengah ya, di 31 Oktober dan G-Expo Kemayoran, Jakarta di 3 November 2026 dalam rangkaian romansa 30 Years Anniversary Tour teman pre-wedding. Jadi dalam konferensi pers yang kemarin diikuti ya, Bocelli ini mengatakan bahwa dia ini bahagia bisa membawakan kembali lagu-lagu dalam album romansa teman pre-wedding, karena memang udah terjual puluhan juta kopi dan banyak sekali penggemar di belahan dunia, dan pastinya dia sangat excited sekali untuk bisa menyuguhkan kembali kepada para penonton nanti. Dan Bocelli juga akan menampilkan lagu-lagu dalam album itu pada paruh kedua konser setelah menampilkan karya-karya opera klasik pada awal pertunjukan teman pre-wedding. Dan album romansa ini termasuk juga dalam karya yang sangat penting dalam perjalanan karir Bocelli ya, album yang sudah terjual sampai 20 juta kopi di seluruh dunia itu mencakup Conte Partiro, Vivere, Caruso, dan Time to Say Goodbye. Wih. Dan dia juga bilang kalau Conte Partiro ini yang dibawakan dalam versi duet berjudul Time to Say Goodbye bersama Sarah Brightman menjadi salah satu lagu yang paling bermakna untuk album itu. Conte Partiro. Aduh, ini ini kayaknya Yunda juga mau sharing dikit ya teman pre-wedding tentang lagu-lagu dari Andrea Bocelli. Ada fun fact lucu banget dari Yunda, yang mana ini kayaknya terdengar aneh karena Yunda ini tidak punya bakat menyanyi kan teman pre-wedding. Dan kalian juga tahu ya, kamu juga tahu bahwa Andrea Bocelli ini kan penyanyi klasik, opera klasik kan. Jadi biasanya tuh mereka kayak bawa seriosa juga ya untuk setiap karyanya. Dan Yunda ini pernah punya pengalaman yang tidak tahu menyanyi ini, pernah ngisi acara untuk nyanyi duet lagunya Andrea Bocelli, Conte Partiro, teman pre-wedding. Bayangkan orang yang tidak punya bakat dan talenta dalam dunia tarik suara tiba-tiba disuruh ngisi di acara. Waktu itu acaranya lumayan besar, ulang tahun ya, ulang tahun pejabat gitu, tiba-tiba disuruh duet lagu ini. Dan udah pasti untung teman duet Yunda tuh suaranya bagus ya, emang skillnya tuh ala-ala Andrea Bocelli. Tapi kalau Yunda sih bukan Sarah Brightman sih, Conte Partiro nih Yunda ingat sekali lagunya. Dan pasti ini jadi pengalaman yang menurut Yunda sampai kapanpun ya cukup memalukan. Karena kenapa Yunda bilang memalukan? Karena kayak memaksakan diri sekali teman pre-wedding. Seorang Andrea Bocelli dengan karyanya dibawakan sama orang yang tidak punya talenta ini. Bahkan jangankan lagu-lagu dari punyanya Andrea Bocelli, lagu yang biasa, yang pop aja tuh suara Yunda tuh masih biasa aja. Bahkan ya tidak ada bagus-bagusnya. Bisa dibayangkan teman pre-wedding. Cukup jadi pengalaman yang kalau menurut Yunda tidak akan diulangi lagi sampai kapanpun ya. Dan sampai dengan saat ini Yunda tuh sangat takut sekali untuk menyanyi di depan umum, kecuali kayak ada vokal grup di gereja mungkin ya, masih berani buat nyanyi. Tapi kalau untuk nyanyi sendiri solo atau duet, aduh kayaknya nanti aja. Masih terngiang-ngiang soalnya betapa memalukannya itu. Tapi ya mungkin itu jadi pengalaman ya teman pre-wedding. Dan kita juga masih akan hadirkan informasi lainnya untuk kamu. So stay tune terus di Pre-wedding FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: Bersantap terasa kurang lengkap saat tidak mendengar bunyi kriuk kerupuk. Teksturnya yang kontras dengan santapan utama juga menambah sensasi tersendiri di mulut. Tapi tahukah kamu, sejak kapan kerupuk mulai digemari dan menjadi pendamping masakan Indonesia? Kerupuk sudah dikenal sejak berabad-abad silam. Hal ini terbukti dengan keberadaan kata kerupuk atau kurupuk di sejumlah prasasti dan naskah Jawa kuno dari abad 13 karya Mpu Monaguna sebagai makanan yang dijual di era Jawa kuno. Kerupuk yang dimaksud menggunakan bahan baku kulit hewan seperti sapi, kerbau, maupun rusa. Tapi beda dulu, beda sekarang. Di masa-masa awal kemunculannya, kerupuk tidak digoreng menggunakan minyak, tapi menggunakan pasir dengan cara disangrai. Ada beberapa masyarakat Jawa kuno yang menggunakan minyak kelapa. Beberapa teori menyebutkan bahwa kerupuk menyebar dari Jawa hingga Semenanjung Melayu. Orang Melayu punya istilah keropok untuk menyebut cemilan kriuk yang satu ini. Ragam karakteristik geografis wilayah Nusantara mampu melahirkan ragam kerupuk dengan karakter masing-masing. Sampai saat ini, kerupuk masih menjadi cemilan pelengkap untuk kuliner Nusantara dari meja makan hingga acara-acara besar.

Masih di 90,9 MHz Predu FM Kupang, teman terbaik kamu. Crimson Nata Halilintar di Genoise dengan Bebes Hita, teman Predu. Dan pastinya kita masih menemani kamu di sore ceria, bikin sore kamu semakin berwarna. Special weekend, jadi happy weekend juga untuk teman Predu yang baru bergabung ya. Kita masih punya informasi terupdate untuk kamu datang dari penyanyi Celine Dion, teman Predu, yang mana mencatatkan penampilan kembalinya dalam konser penuh pertama di hari Sabtu dan tentu saja di Nanterre, Prancis setelah absen sekitar 6 tahun ya teman Pro 2. Bahkan dia juga sempat menjalani beragam perawatan untuk kesehatannya. Dan penampilan dari Celine Dion ini membuka rangkaian 26 pertunjukan menetapnya ya di Plenitude Arena yang lama dinanti penggemar sejak pandemi COVID-19 dan selama perjuangan sang diva melawan Steve Pearson Syndrome yang cukup menyita perhatian beberapa waktu lalu ya. Dan saat dia memulai malam itu dengan lagu berjudul Wanna Change Pass di tahun 1998 untuk perilisannya. Jadi kayak dilihat dari informasi media, dia ini sempat berhenti beberapa saat setelah lagu itu dimulai. Dan saat dia diam sejenak, pelantun My Heart Will Go On ini tampak menyeka air mata, mungkin karena terharu ya, akhirnya dia bisa comeback lagi, bisa berkarya dan bernyanyi lagi di depan para penggemar. Dan tentu saja ini merupakan momen yang cukup mengharukan teman Predu. Dan pastinya kita akan update terus ya informasi dari comebacknya Celine Dion ini teman Predu. Dan sebagai informasi juga, di tahun 2022 ini dia didiagnosis mengidap gangguan autoimun dan neurologis langka dan cukup progresif yang mana menyebabkan kekakuan otot, masalah mobilitas, kejang menyakitkan dan juga sesak nafas. Dan itu juga cukup disayangkan oleh banyak sekali penggemar. Dan pastinya dengan rangkaian perawatan kesehatan yang ia jalani, akhirnya dia bisa kembali lagi bernyanyi ya bersama dengan para penggemar. Dan kita akan update terus teman Predu, masih ada beragam informasi lainnya untuk kamu. Stay tune di Predu FM Kupang, teman terbaik kamu.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Saki Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu laksana kehidupan yang bukan lagi pedih tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria with Pro 2.

0: gets hard to remember.
1: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
2: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
1: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
2: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
1: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
2: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
3: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

RKI Kupang mempersembahkan mini drama radio berjudul Pesta. Bagi sebagian orang, pesta adalah bentuk ucapan syukur serta tanda kemenangan atas keberhasilan yang telah dicapai. Namun, bagi yang lain, pesta justru menjadi cermin yang memantulkan rasa takut, malu, dan kecewa pada diri sendiri. Saat keberhasilan orang lain terasa begitu dekat, mampukah kita tetap menghargai dan melanjutkan perjalanan yang sedang kita tempuh?

0: Sudah akhir bulan, uang tinggal buat beli mie instan. Skripsi juga belum rampung. Revisi bab 4 belum kusentuh. Jadinya malas sekali.
1: Vina, kamu di mana? Jangan lupa datang ke pesta syukuran wisuda aku ya malam ini. Semua teman-teman angkatan kita kumpul loh. Aku tunggu.
0: Hah? Datang? Buat apa? Paling nanti jadi bahan pertanyaan. Kapan wisuda? Atau malah jadi bahan bercandaan? Heh, yang lain sudah pakai toga. Aku di sini masih berkutat sama revisi. Malu. Malu sekali sama mama dan papa di kampung. Mereka terus berharap. Tapi diriku sendiri yang terus menunda. Hah, revisi itu sebenarnya bisa aku kerjakan sih. Tapi sayangnya, aku lebih sering mengalah sama rasa malas. Apa harus dikejar sekarang ya? Ah, sudahlah. Memikirkannya pun buat tambah malas.
1: Rasa takut dihakimi, malu pada orang tua, dan kecewa pada diri sendiri, perlahan berubah menjadi beban yang terus dipikul Vina. Semakin ia menunda, semakin besar rasa bersalahnya. Dan semakin besar rasa bersalah itu, semakin sulit pula ia memulai. Tanpa disadari, Vina terjebak dalam lingkaran yang menguras kesehatan mentalnya.
2: Vina! Vin! Vina! Buka pintunya, Vina! Vina? Ya ampun! Ini kos atau sarang sih? Kok gelap sekali? Berantakan lagi. Kamu kenapa?
0: Ya, begitulah.
2: Begitulah? Maksudnya? Dari kemarin, minggu lalu, sampai tadi di chat, gak dibalas. Bikin khawatir aja. Kenapa? Ceritalah.
0: Tau lah apa. Itu, Arni, maksudnya apa coba? Buat undangan untuk datang ke pesta wisudanya. Ngapain? Mau pamer gitu. Malu kan, Dita? Mukaku nih mau ditaruh di mana? Arni wisuda dengan predikat cum laude. Lah, aku? Jangankan cum laude. Rasanya lebih cocok nyemplung ke laut daripada datang ke pestanya dia.
2: Vin, yakin Arni mau pamer? Kita kan bestie, satu kaki. Hari ini dia wisuda. Tapi memberikan ucapan selamat juga tidak loh kamu. Kenapa sih? Padahal di kampus tadi, Arni terus mencari dan tanya kamu di mana. Ayolah, jangan begitu. Teman kok gitu?
0: Ya karena dia sudah selesai. Enteng kan? Terus aku?
2: Apa? Kenapa? Ya terus, satu dunia ini harus sedih dan kasihan sama kamu. Sadar weh, makanya jangan malas. Berapa banyak kali Arni ajak untuk buat skripsi sama-sama, tapi selalu kamu tolak. Santai aja kali, dunia ini bukan untuk ajang lomba siapa cepat. Lagian lu juga malas kan, sekarang baru semuanya serba salah.
0: Kamu gak ngerti, tiap buka media sosial, isinya orang wisuda. Tiap buka laptop, yang kulihat cuma revisi. Belum lagi sama dosen pembimbing entah hilang kemana setiap kali mau bimbingan. Mentalku sudah jatuh duluan, Dita. Capek, capek rasanya.
2: Namanya juga hidup, Vin. Ngerti sekali di posisi kamu. Kan aku juga belum. Sama kan kita? Tapi jawab aku satu pertanyaan. Kamu masih mau sukses?
0: Mau.
2: Masih mau bikin mama sama bapak bangga?
0: Ya maulah.
2: Kalau begitu ayo bangkit, Vin. Orang lain udah selesai dengan pertempurannya dan kita berdua juga harus sampai di titik itu. Arni juga pernah di posisi kita saat ini, bahkan lebih parah. Tapi dia bangkit. Nah kita berdua juga. Sini, buka laptop kamu, kita lihat sama-sama revisinya. Yang kurang kita catat, yang sulit kita cari jalan keluarnya. Kamu gak harus kuat sendirian, Vin.

0: Malam itu bukan hanya skripsi yang mulai dikerjakan. Perlahan, semangat Vina pun kembali disusun. Dengan ditemani seorang sahabat, beban yang terasa berat menjadi lebih ringan untuk dihadapi.
1: Akhirnya, revisi kita berdua selesai ya. Besok tinggal ke kampus, terus konsul. Siap-siap yuk, kita datang ke pesta Arni. Kita rayakan keberhasilan sahabat kita hari ini. Percaya deh, kita juga akan kayak Arni.

dan Dita hanyalah gambaran dari banyak anak muda yang sedang berjuang menghadapi tekanan, rasa takut, dan tantangan menjaga kesehatan mental. Tak semua perjuangan harus dijalani sendirian. Dukungan dari orang-orang terdekat dapat menjadi kekuatan untuk bangkit dan terus melangkah. Karena setiap orang memiliki waktunya sendiri untuk meraih keberhasilan.

0: Okay, what about...
1: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
2: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
1: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
2: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
3: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update Info Pro 2 FM bersama saya Ayunda. Edisi hari ini di hari Minggu tanggal 13 bulan September tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Taylor Swift mendapat penghormatan unik dari para peneliti University of California, Riverside, yang namanya kini digunakan untuk menamai sejumlah spesies serangga pemakan tumbuhan yang baru ditemukan dari Australia. Penamaan tersebut tercantum dalam penelitian yang dideskripsikan 12 spesies baru dan telah diterbitkan dalam jurnal Insect Systematic and Evolution. Salah satu genus serangga tersebut diberi nama Swiftipalus, yang menggabungkan istilah Swiftie, sebutan bagi para penggemar Taylor Swift, dengan Pilus, nama yang umum digunakan untuk kelompok serangga tersebut. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Shania Twain menggandeng Zedd untuk menghadirkan versi baru dari lagu ikoniknya You're Still The One. Dan kali ini lagu yang awalnya dirilis sebagai bagian dari album Come On Over pada 1997 tersebut mendapat sentuhan dance dan electro house yang lebih cocok untuk lantai dansa. Dan kolaborasi ini juga disertai video musik bernuansa psychedelic yang disutradarai oleh Jonas R. Kellon sebagai bagian dari kerjasama mereka dengan Candy Crush. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, Slipknot akhirnya merilis musik baru lewat Arsenal, lagu pertama mereka sejak album The End So Far yang dirilis di tahun 2022. Dan lagu ini membawa kembali karakter dan agresif khas Slipknot sekaligus menjadi rilisan pertama band heavy metal tersebut bersama drummer Eloy Casagrande, yang mana tergabung dan bergabung setelah kepergian Craig Jones dan Sid Wilson. Dan lagu ini ditulis sekaligus diproduseri oleh Slipknot, sementara untuk video musiknya disutradarai oleh M. Sean Crahan dan menampilkan aktor Amerika Jason White. Demikianlah Info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Jaga Malam. Stay tune di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Jaga malam, jangan galau malam-malam teman Pradua. Yes, tidak boleh galau karena pastinya Yuna masih hadir menemani teman Pradua ya, yang lagi pantau di streaming maupun terestrial ya, senang mendengarkan Yuna. Kira-kira lagi dengerin sambil ngapain nih teman Pradua? Ini kalau udah di jam 7 malam ya, ini langsung banyak nih yang gabung di line WhatsApp kita. Apalagi fanbase-nya Sabrina Leanor, teman Pradua. Itu biasanya langsung boom chat ya di jam 7 malam. Tepat jam 7 loh. Dan pastinya Yuna ucapkan selamat malam aja untuk kamu yang sementara di perjalanan, lagi dengerin Pradua. Atau kamu yang lagi sibuk dengan aktivitas, mungkin hari Minggu gini masih masuk kerja, bisa ya. Atau kamu juga yang masih menikmati weekend ya, sisa aktivitas di hari ini sebelum besok kembali ke rutinitas yang cukup hektik kayaknya ya di minggu yang baru, hari Senin teman Pradua. Yuna mau bacain dulu beberapa teman Pradua yang udah gabung di Jaga Malam edisi kali ini, dan masih Yuna hadirkan kesempatan untuk kamu yang pengen request lagu, mau sharing-sharing hal seru di tempat kamu ya, ada apa aja, atau kamu yang pengen kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih, langsung aja teman Pradua. Dan kali ini datang dari Ricky Diaz, akhirnya gabung lagi ya Kak Iki ya. Assalamualaikum, shalom salve, selamat hari Minggu untuk Ayunda ya, penyiar favoritnya Kak Iki. Yang mau request lagu dari Colin Ray, judulnya In This Life. Oke, Kak Ricky Diaz di Tova mau request lagunya Colin Ray, tapi udah Yunda cari Kak Iki, yang ada tuh In This Life tapi punyanya Westlife, gimana nih? Boleh ya diputar ya, gak ada di playlist Yunda, tapi nanti akan Yunda hadirkan yang koleksinya Westlife aja ya. Sekalian nanti Yunda cari deh Colin Ray-nya. Dan Iki juga mau selamat hari Minggu untuk 437 member WA grup kebersamaan ya, diwakili sama Tongker, Abineno, Yaneta, Ruth, Nubatonis, Kompol Iwayan, Sunarta, Jeropan Muti, Vince, Amnifu, Tri Satya Anugra, Ida Dima, Doper Nuban, Robi, Dedi Manu, Cis, Karbenu, Oni Haning, Aleno, Nelsau Belen, Virgo, Paulina Bella, Baimong, Melton Funai. Salam Sapukamuti untuk semua yang sisanya tetap kompak dan solid. Jangan ada yang left-left group lagi ya, biar tali silaturahminya terjalin erat gitu. Pinjam dulu $100. Kak Iki nih mulai so, ya Iki punya pantun gombal ya khusus untuk Ayunda. Duh, ini udah perasaannya mulai gak enak nih teman Pradua. Kita langsung bacain aja ya. Minum jamu sambil berdiri, diseduh di atas panci, cakep. Bila hati Yunda masih sendiri, boleh Kak Iki yang mengisi. Wih, dulu talamnya satu saja, sekarang loyangnya ada 5. Dulu Iki kenal Yuna, Yunda ya, gak sengaja. Sekarang sayangnya Iki pada Yunda tak terkira, aduh. Makasih Ayunda Daryanti ya. Oh, ini biasa kalau Kak Iki tuh ada, saya punya gombal-gombal. Terima kasih untuk Kak Ricky Diaz yang sudah gabung. Besok ingat gabung lagi, jangan lupa ajak yang lain ya. Dan pastinya untuk kamu teman Pradua, kita juga mau bacain yang udah gabung juga fanbase-nya Sabrina Leanor. Ada Kak Atlania seperti biasa mau request lagunya Sabrina dengan Selesai. Lagu yang sama juga di request sama Kak Asri, Kak Elizabeth, Kak Azara ya, yang udah gabung terima kasih banyak. Dan langsung aja kita dengerin koleksi yang tadi udah di request, tapi Yunda punyanya Westlife aja nih Kak Iki, gak apa-apa ya. Dan bakal diikuti sama koleksi Sabrina. Station di Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM。
1: Pernah nggak sih kalian mendengar orang berkata, "Wah, udaranya segar banget, pasti banyak nih oksigennya." Nah, ternyata angin dan oksigen itu bukan hal yang sama loh. Banyak orang masih menganggap angin adalah oksigen yang sedang bergerak. Padahal, dalam ilmu pengetahuan, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain akibat perbedaan tekanan udara. Sementara, udara yang ada di sekitar kita terdiri dari campuran berbagai gas. Sekitar 78% adalah nitrogen, sekitar 21% oksigen, dan sisanya terdiri dari gas lain seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Lalu, mengapa saat ada angin kita merasa lebih segar? Itu karena angin membantu mengalirkan udara di sekitar tubuh kita sehingga panas dan kelembapan berkurang. Angin juga membantu menggantikan udara yang terasa pengap dengan udara yang lebih bersih dan sejuk. Jadi, angin bukanlah oksigen murni, melainkan udara yang bergerak dan membawa berbagai jenis gas, termasuk oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas.
2: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Masakan ibu takkan kau temukan di restoran terbaik. Kelakar ayah takkan kau jumpai di panggung paling gemerlap. Untungnya, kau punya dua tempat itu sekaligus. Rumah. Pulanglah.

Begitulah petikan pesan yang bisa ditemukan dalam novel karya J.S. Kyren. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dompet Ayah Sepatu Ibu karya J.S. Kyren bercerita tentang kisah anak rantau. Novel yang mengusung genre family romance setebal 216 halaman ini sanggup mengaduk perasaan dan membuat kita kembali merefleksi diri tentang keluarga yang seutuhnya. Dalam novel Dompet Ayah Sepatu Ibu, dituliskan tokoh Zena sebagai seorang perempuan yang cerdas, rajin, dan pantang menyerah. Zena si anak tengah yang terbiasa terabaikan karena kondisi ekonomi dan keluarga. Merasa tidak ingin menyerah pada nasib, Zena bermodal nekat dan restu orang tua mengejar mimpi yang bahkan dulunya dia sendiri takut memimpikannya, yaitu menjadi guru. Begitu juga Asrul yang digambarkan sebagai sosok lelaki yang jago berpuisi. Asrul berjanji membangun rumah untuk ibunya. Zena dan Asrul jatuh bangun mencari uang dan bersekolah demi kehidupan yang lebih baik. Novel ini mengajarkan untuk selalu mengingat kerja keras orang tua demi kebahagiaan anak-anaknya. Pembaca akan terenyuh dengan alur cerita serta pesan-pesan yang ada di dalamnya. Sejauh apapun kita melangkah, rumah adalah tempat pulang ternyaman. Ada masakan ibu, ada kelakar ayah, ada hangatnya suasana yang tidak bisa kau temukan dimanapun itu. J.S. Kyren mengingatkan dan memberi makna tersirat kepada pembaca supaya jangan lelah menghadapi hidup, jangan lelah dengan kerasnya dunia. Semua punya waktunya masing-masing. Semua akan bahagia pada akhirnya. Sejatinya, jika kita punya tekad yang kuat disertai dengan restu orang tua, segala hal akan dimudahkan oleh Sang Pencipta. Keseluruhan novel Dompet Ayah Sepatu Ibu ini mampu membuat pembaca merasakan perasaan yang campur aduk, mulai dari sedih, senang, terharu, tegang, serta emosi-emosi lain yang tak bisa terungkap dengan kata-kata. Banyak kutipan-kutipan menyentuh yang apabila dipahami dengan benar akan menjadi penyemangat yang ampuh. When you open your book,

Masih di 90,9 MHz Predua FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Yunda, teman Predua. Kali ini ada Zilla Diaz ya, di Labat yang udah gabung buat request juga. Dari koleksinya Saibia, judulnya The Second You Sleep, teman Predua, yang udah di request sama Kak Elo. Dan Elo juga mau selamat malam untuk 7 Prigan, 7 Cecannya ya, diwakili sama Prigannya Ricky Diaz, You Friend Lawak, Pacemeka, Opa Brigade, Robi Manave, Dr. Franz, Hendra Deba, ada juga Gwen Wave, Steven Wilson, Ape Putra Manbait, Mores Aplugi, Chandra Adonis, Franz Modok, Jeropan Muti, Akon Yeri, Fudikoa, Beni Adu, Cecannya ada Cinta Minatalia, ada Medale, Yuli Adipawati, Yanti Jacob, Finko Everston, Sari Saful, Desi Umbu Karewa, Maya Penun, Tribulan, Yunita Gemini, Endaliu Kari, Yanega, Lucy Paja, Asti Kenny, Nabila Da Costa, Rasel Jami, Sila Tuflira, dan ada Kak Leni Jo. Ella punya pantun gombal juga. Aduh, malam ini Yuna dikasih pantun gombal banyak banget ya sama teman Predua, ada Kak Zelo dan Kak Ricky. Ini gak mau kalah sama Ricky Diaz, jadi Kak Yuna bantu cakep se-oke. Jantung pisang, jenis kepok, enak dimasak, cakep. Selamat malam cinta Elo untuk Kayunda bertambah banyak, asik. Ada juga cantiknya Sinonginum. Ih, ini apa sih? Kak Elo, karena daunnya variegata. Wes, ini bahasanya tinggi ya. Ketika Kayunda membuka senyum, saat itu hati Elo sangat bahagia. Makasih Kayunda sudah baca, God bless you. Ini Elo dia sudah mulai ikut-ikut Ricky Diaz ya. Jadi langsung aja kita dengerin, dan masih Yunda hadirkan kesempatan untuk kamu yang masih pengen request mau salam-salam ya, langsung mention aja di medsos kita. Stay tune di Produ FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Pokoknya, aku harus cobain semua variannya. Lagian, kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one, get one.
1: Astaga, Lia. Apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya, kebiasaan. Pesannya banyak, tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja. Yang penting bisa dihabisin.
0: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.

Masih di 90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu. Itulah keseruan kita tadi sepanjang pukul 19 teman Pradu. Terima kasih banyak untuk kamu juga yang sudah mengirimkan atensinya ya, udah request lagu, salam-salam. Setelah ini kita akan beralih ke Pradu FM Jakarta. Sudah ada Kangga di sana yang akan menemani di Indonesia Pro Indie ya, seperti biasa di hari Minggu pukul 20 akan ditemani sama Kangga dan juga akan dihadirkan koleksi-koleksi dari musisi-musisi lokal senusantara teman Pradua. Dan tenang aja karena nanti di pukul 21 masih balik lagi bareng sama Yunda di cerita penutup hari, masih di rangkaian jaga malam. So station terus di Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixing-nya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

session atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2.

Ya. Masih di 90,9 MHz Predu FM Kupang, teman terbaik kamu, Adrian Khalif 2001 kali. Dan tadi juga masih sempat ya diperdengarkan juga dari koleksinya Faisal Resi, Sampai Nanti Nona Tuan Predu. Jaga malam, jangan galau malam-malam bareng sama Yunda kali ini di cerita penutup hari dan tentunya di Predu FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam saja untuk teman Predu yang pastinya masih setia pantau ya di 90,9 MHz. Kalau tadi udah seru-seruan bareng sama Kangga di Predu FM Jakarta, sama-sama udah kita ikuti juga Indonesia Pro Indie, teman Predu. Ih, keren-keren banget ya koleksi-koleksi dari musisi-musisi lokal yang ada di Nusantara, teman Predu. Dan bisa aja untuk kamu yang mungkin punya hobi nyanyi bahkan menciptakan karya, kamu juga bisa ikut berpartisipasi nih teman Predu di Indonesia Pro Indie. Siapa tahu koleksi kamu bisa dihadirkan dan didengarkan oleh semua stasiun seluruh Indonesia untuk Predu FM di seluruh Indonesia ya teman Predu. Dan pastinya di cerita penutup hari akan dihadirkan topik seru untuk kita bahas di malam hari ini, teman Predu. Kira-kira kita bakal bahas apa ya? Yuna ini dari tadi udah kepikiran dua topik sih, tapi Yuna juga masih hadirkan kesempatan buat teman Predu yang pengen request topik ya. Kayak malam hari ini lagi kepikiran seseorang ya yang mungkin hilang kabar. Ini biasanya HTS-an ya teman Predu. Udah ngechatnya intens, tiba-tiba ngilang tanpa ada pemberitahuan notifikasi handphone. Ya biasanya kayak gitu ya. Kalau ujung-ujungnya ngilang, ya kita udah tahu nih endingnya bakalan kayak gimana. Asing udah pasti. Kan biasa kayak gitu kan. Nah, bisa aja kamu lagi relate sama situasi itu. Atau mungkin yang lagi kepikiran sama pasangan yang bikin overthinking, atau yang lagi LDR, atau yang mungkin lagi sementara survive sama kehidupannya, overthinking soal masa depan, atau yang lagi kepikiran soal ujian-ujian di sekolah, mungkin di kampus, kayak banyak tugas, bikin burnout karena pekerjaan. Apapun itu yang pengen kamu bahas malam hari ini yang sesuai sama apa yang kamu alami, kayaknya bisa dong ya request topik. Bisa gabung di line WhatsApp kita 081138209090, atau di Facebook Predu Kupang, Instagram @RRIPreduKupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Tapi sebelum itu, Yunda mau kasih satu informasi yang penting banget untuk kamu ketahui ya teman Predu. Untuk kamu yang mau sehat, mau berbagi sekaligus ikut meramaikan RRI Fest 2026. Catat tanggalnya teman Predu. Di hari Selasa tanggal 15 September tahun 2026 mulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah, RRI Kupang akan hadir menggelar donor darah dan cek kesehatan gratis teman Predu. Jadi harus ikut ya, datang dan ikuti aksinya. Karena donor darah ini bisa jadi bentuk kepedulian sederhana dari kamu, tapi sangat berarti juga bagi orang lain. Dan yang tidak kalah penting adalah manfaatkan juga kesempatan untuk bisa cek kesehatan secara gratis teman Predu. Ajak teman, keluarga, komunitas, atau siapa saja yang mau untuk berbagi kebaikan di kesempatan ini. Selasa 15 September jam 8 pagi di RRI Kupang. Donor darah bisa, cek kesehatan gratis lebih bisa lagi, karena kegiatan ini didukung oleh PMI Provinsi NTT dan juga Puskesmas Oebobo. Langsung datang dan ramaikan juga ikut menjadi bagian dari kepedulian sederhana ya untuk kamu teman Predu. Dan pastinya catat tanggalnya sekali lagi di Selasa 15 September tahun 2026.

0: FM
1: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di produk.

0: Pagi hari selalu sama. Jalanan masih lembab, udara masih dingin. Tapi waktu tak pernah berhenti. Di atas motor tuanya, Bapak Lukas tetap fokus tanpa memikirkan udara dingin pagi yang menusuk tulang. Setiap hari dengan rutinitasnya, berangkat menyortir dan menjual koran dari pukul 4 pagi. Di belakang, Ronald sibuk menyusun tumpukan koran yang siap dijual. Bukan lagi bocah, kini dia sudah mahasiswa semester 5. Tapi hari ini, ia pulang ke rumah untuk satu hal yang ia rindukan. Menemani bapak menjual koran.
1: Ronald, sini. Om Agus mau beli dua koran. Satu buat Om baca, yang satu lagi buat pelanggan pertama di warung hari ini.
2: Siap, Om. Ini korannya. Om Agus orang kelima pagi ini yang beli koran Bapak.
1: Wah, masih pagi sudah.

0: Adalahku. Terima kasih ya. Ini uangnya.
1: Terima kasih, Om. Sebentar, Bapak masih ambilkan kembaliannya.
0: Tidak usah. Buat Ronald saja. Biar makin semangat bantu Bapak kamu. Dan biar besok, Om Agus dapat 2 koran pertama. Om pergi dulu ya.
1: Wah, terima kasih, Om.
2: Pak Lukas, korannya dong. Saya beli 2 ya. Saya kejar dari tadi. Untung masih di sini. Ini uangnya.
3: Aduh, repot-repot ngejar ya Bu Susan. Maaf ya. Ronald, kasih korannya ke Ibu Susan. Terima kasih ya Bu.
1: Baik Pak. Ini Bu, korannya. Terima kasih.
2: Wah, besok ada bazar ya ternyata. Mana cuma 2 hari. Untung saya beli koran hari ini. Terima kasih ya.
1: Sama-sama, Bu. Bapak, kali ini Ronald yang simpan korannya di teras rumah pelanggan ya. Bapak, di motor saja.
3: Iya, Nak. Tapi ingat, diletakkannya baik-baik. Biar tidak kusut ya, Nak.
1: Siap, Pak.

0: Ini kan sudah jam 6 pagi, tapi kok baru satu koran yang laku? Dulu kalau jam segini, banyak yang sudah nunggu di jalan. Tapi kok sekarang sepi ya, Pak?
1: Waktu itu kamu masih SMP, Nak. Sekarang banyak pelanggan kita yang beralih ke HP untuk melihat informasi. Ya, itulah perubahan. Kamu juga banyak berkembang, Nak. Sekarang kamu sering ikut debat di kampus. Dan Bapak di sini masih dengan koran yang semakin sedikit peminat.
0: Iya, Pak. Ronald paham. Sekarang banyak sekali yang berubah. Bahkan, sekarang Bapak pulangnya sudah sangat kesiangan. Itupun banyak koran yang masih tersisa. Ronald bisa kuliah pun itu berkat koran-koran ini, Pak.
1: Ronald, dunia yang berputar lebih cepat dari kaki kita. Dan kita harus kuat, meski kadang proses kita jauh tertinggal.
0: Jadi, korannya tidak dibutuhkan lagi ya, Pak?
1: Ya, mungkin hanya sepi peminat. Zaman banyak berubah, Nak. Tapi bukan berarti ayah berhenti berjuang. Kebetulan kamu ikut Bapak hari ini. Ini ada koran terakhir yang akan Bapak antarkan ke Pak Hanis, pelanggan kita yang pensiun guru itu. Kamu yang letakkan ya. Bapak tunggu di motor, seperti biasa.
2: Mendengar perkataan itu, Ronald sedikit terkejut. Namun hanya bisa diam dan menurut tanpa bertanya lagi. Ia tahu bahwa koran yang mereka bawa hari itu merupakan koran terakhir yang diantarkan kepada pelanggan.

0: Sudah pulang? Gimana hari ini?
1: Begitulah, Mak. Tidak seperti dulu, tapi bersyukur saja. Masih ada yang terjual walaupun tidak banyak.
0: Tidak apa-apa, Pak. Hari ini cukup untuk hari ini. Besok kita cari lagi. Makan dulu, sudah Ibu siapkan tumis kangkung.
1: Mak, sepertinya Bapak harus beralih dari pekerjaan menjual koran. Bapak sudah berpikir untuk beternak ayam kampung. Lumayan, karena usaha ini bisa kita jalankan di rumah.
0: Apa benar sudah tidak ada lagi yang membeli koran, Pak? Tapi jika memang seperti itu, Ibu mendukung saja. Kalau Bapak kuat bangun subuh setiap hari selama 25 tahun, pasti untuk pekerjaan yang satu ini kita bisa saling membantu.
2: Dari balik pintu, Ronald mendengarkan percakapan orang tuanya. Kesedihan sangat ia rasakan, namun ia tahu bapaknya tidak pernah kehilangan semangat, hanya mengganti cara. Hari itu, ia bersiap kembali ke kosnya, tapi ada satu hal baru dalam langkahnya, sebuah tekad.
3: Di usia yang tidak lagi muda, Bapak memulai dari nol lagi. Aku juga harus menyelesaikan tugasku. Bukan hanya kuliah, tapi menjadi seorang penulis. Bapak selalu bercerita dengan bangga tentang tulisan-tulisan di koran yang ia baca saat rehat melepas lelah. Dan kali ini aku akan menulis cerita tentang semua yang tidak pernah muncul di surat kabar manapun, tentang tangan yang dingin menggenggam koran setiap pagi, dan semangat Bapak yang tidak pernah patah.
2: Di kamar kosnya yang sempit, Ronald menulis setiap malam tentang perjuangan ayahnya dan pagi yang selalu mereka lewati bersama. Setiap pagi dengan semangat menjadi pejuang informasi, seorang loper koran yang tidak dikenal dunia, tapi ia menjembatani dunia yang ingin dikenal banyak orang.

0: Bapak, Mama, lihat ini.
1: Hah? Buku? Ini bukannya nama kamu di sampulnya, Nak? Bapak, coba lihat ini.
2: Koran terakhir Bapak oleh Ronald Hadi. Nak, ini kamu yang tulis.
0: Aku hanya menulis, Pak. Bapak yang menjalani semua yang Ronald tulis di buku ini. Tentang perjuangan Bapak yang tetap hidup meskipun dunia berubah. Sekalian Ronald mau kasih tahu, minggu depan Ronald mau ujian skripsi, Pak. Ma.
2: Bapak bangga, Nak. Papa sangat bangga.
1: Terima kasih sudah buat kami bangga, Nak. Ayo, taruh tasnya di situ. Ibu sudah masak ayam goreng kesukaan kamu.

Dari koran terakhir, lahirlah kisah yang dibaca banyak orang. Ronald tidak hanya menyelesaikan kuliahnya, ia memulai satu babak baru, perjuangan sebagai penulis. Dan bapak, ia tidak pernah pensiun. Ia hanya berpindah halaman, dari lembaran koran ke lembaran hati yang tidak pernah habis dibaca.

Masih di 90,9 MHz Predu FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Predu. Jaga malam, jangan galau malam-malam, karena masih menemani kamu di cerita penutup hari dalam rangkaian Jaga Malam edisi kali ini bareng sama Yunda teman Predu. Ada Kak Lara Purnamasari yang sudah menyapa di line WhatsApp kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Lara. Selamat malam. Maaf mengganggu sebentar ya Kak. Aku mau izin request satu lagu, boleh enggak Kak? Terima kasih. Semoga siaran malam Kakak menyenangkan dan penuh keberkahan. Kak Lara boleh banget dong request lagunya. Ini pasti lagunya Semi Simorangkir ya, Kesedihanku ya. Ini pasti nih ya, udah bisa Yunda tebak. Langsung aja di request Kak Lara. Apakah ada judul lainnya mungkin? Uis. Dan pastinya Yunda ucapkan selamat malam saja untuk kamu yang sudah bergabung di streaming maupun terestrial. Kita masih terus-teruan dengan topik yang akan Yunda hadirkan di cerita penutup hari ya teman Predua. Jadi untuk kamu yang masih setia pantau, kira-kira malam hari ini kita ngobrol soal apa ya yang enak gitu teman Predua. Kalau Yunda nih dari tadi ada kepikiran satu topik yang ngomong soal hal-hal yang suka bikin distract teman Predua. Kayak kita lagi mau fokus kerja, tapi kayak ada tuh yang bikin kita terdistract gitu. Kayak notifikasi handphone, kayak hal-hal yang lalu-lalang di pikiran. Kayak apalagi masalah yang tidak tahu habis-habis, kayak susah fokus gitu teman Predua. Nah, kali ini nanti kita bakal bahas soal apa ya? Kalian kalau misalkan punya rekomendasi topik yang seru untuk dibahas di malam hari ini, kamu bisa langsung mention aja. Tapi kalau misalkan teman Predua relate sama topik yang tadi sedikit Yunda spill, kayaknya seru untuk dibahas ya di malam hari ini. Dan oh, Kak Lara mau request lagu dari Semi Simorangkir, Kesedihanku. Oke deh, setelah koleksi dari Aziz Hera dengan Somebody Special lewat, kita bakal langsung dengerin requestan dari Kak Lara ya, Semi Simorangkir dengan Kesedihanku. Oke, setelah ini juga Yunda bakal balik dengan topik seru kita di cerita penutup hari. Station di Predu FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf.
3: Kita udahan aja ya.
4: Aduh, diputusin pacar emang sakit sih. Tapi tenang, kamu gak sendirian. Curhat aja di segmen Cerita Penutup Hari. Tempat semua rasa bisa kamu bagi bareng teman Pro 2 yang selalu siap dengerin. Mulai pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pradua, pernah tidak kamu tuh kayak lagi asik untuk kerja laporan misalnya, atau lagi bikin tugas, atau yang mungkin lagi fokus sama sesuatu hal, pekerjaan mungkin ya, yang berkaitan sama tugas dan tanggung jawab. Terus tiba-tiba tangan kamu tuh seolah-olah bergerak sendiri, membuka media sosial, teman Pradua. Atau mungkin lagi belajar ya, untuk ujian mungkin. Terus ada suara notifikasi yang sekecil apapun, tiba-tiba langsung bikin fokus kamu jadi buyar gitu. Fokusnya udah pindah nih ke suara-suara tadi. Nah, kondisi ke yang seperti ini, teman Pradua, atau bisa dibilang gampang kayak distract atau mudah terdistraksi sama fenomena yang semakin umum terjadi ya di era digital saat ini. Karena ini yang Yunda alami juga sih. Biasanya kalau Yunda pilih topik tuh yang tidak jauh-jauh dari apa yang Yunda alami sih, teman Pradua. Walaupun sebenarnya terlihat sepele ya, tapi kegagalan dalam mempertahankan fokus kita, perhatian atau atensi kita tuh bisa menghambat yang namanya pekerjaan, perkembangan karir, bahkan kualitas hidup seseorang. Bahkan sampai seperti itu, teman Pradua. Karena tadi sempat kan Yunda lagi kerja ya, lagi ngedit-ngedit audio gitu. Biasalah pekerjaan yang tidak pernah ada habisnya. Terus tiba-tiba ada notifikasi handphone gitu kan, langsung ke distract gitu. Karena memang lagi kepikiran sama something, terus jadi fokusnya jadi buyar karena satu notifikasi itu. Tapi sebenarnya bukan notifikasi yang diinginkan juga sih. Aduh, emang kalau ngomong soal fokus ya, itu kan kayak kemampuan otak kamu untuk menyaring informasi yang tidak relevan dan memusatkan sumber daya pikiran kamu atau kognitif kamu pada satu tugas tertentu kan, teman Pradua. Kayak benar-benar difokuskan untuk hal itu gitu. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang gampang ke distract kayak Yunda tadi ya, sistem apa ya, filter di otaknya tuh mungkin sedang mengalami kelelahan atau beban berlebih. Ini yang tadi Yunda cek faktanya, teman Pradua. Aduh, apakah kamu juga mengalami hal yang demikian, teman Pradua? Lagi fokus sama satu hal, tiba-tiba ke distract karena satu suara notifikasi atau mungkin orang di sekitar kamu atau apapun itu yang bisa banget ya gampang teralihkan perhatian kamu gitu, teman Pradua. Nah, setelah ini kita bakal kupas ya, kenapa sih orang-orang tuh kayak gampang ke distract dan cara bagaimana sih untuk kita bisa meningkatkan konsentrasi dan kapan untuk kita harus waspada tentang hal-hal seperti ini, teman Pradua. Bakal kita bahas ya di cerita penutup hari kali ini. Jadi untuk kamu yang pengen gabung, ini masih kasih kesempatan ya. Kita dengerin dulu koleksi dari punyanya Anmes, teman Pradua. Ku mau dia, salah satu koleksi yang romantis dari Anmes Kamaleng, spesial untuk teman Pradua yang sedang mendengarkan. Kamu. Iya, kamu.

0: Sis, lama ya tidak ketemu. Setahun loh dari waktu kita wisuda kemarin. Kamu gimana sekarang? Udah kerja di mana?
1: Hai juga, Sis. Ini aku sekarang sementara rintis usaha kecil-kecilan, bikin case dan aksesoris HP, tapi dari sampah plastik daur ulang sambil jualan online.
0: Gitu ya. Tapi kok kamu mau sih jualan kayak gitu? Kamu kan sarjana pendidikan. Gak sayang emang sama ijazahnya? Aku sih masih nyari, Sis, pekerjaan yang cocok.
1: Kenapa mesti malu, Sis? Jualan itu kan juga kerjaan. Zaman sekarang, sebagai anak muda, kita gak bisa hanya menunggu kapan lowongan pekerjaan dibuka. Justru dengan kemajuan teknologi kayak sekarang, kita bisa berinovasi, bikin karya yang bisa menghasilkan uang, dan yang paling penting, bermanfaat bagi sekitar. Lagian, sarjana itu kan bukan hanya tentang ijazah, Sis.
0: Benar juga ya, Sis ya. Kan bisa juga sambil cari kerjaan, kita bikin usaha kecil-kecilan biar nggak terus cari beban orang tua di rumah.
1: Nah, itu tahu. Daripada nganggur dan jadi beban, mending berkarya dan jadi cuan.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodia FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Masih di 90,9 MHz Prodia FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Prodia, kalau ngomong soal kita yang gampang ke distract, atau kamu yang mungkin sementara ngerjain tugas, ngerjain pekerjaan kantor, ya lagi hektik banget, tiba-tiba bisa ke distract sama notifikasi handphone, atau mungkin ajakan teman, ya, atau apa ya, hal yang lewat di pikiran kamu, yang tadinya lagi fokus banget ya, tiba-tiba kayak teringat sesuatu, terus kamu langsung kayak diam dan berpikir tentang apa yang tiba-tiba lewat di pikiran kamu, teman berdua. Akhirnya sudah tidak fokus lagi sama kerjaan tadi. Jadi saat seseorang gampang ke distract, ya seperti yang tadi Yunda jelaskan bahwa sistem apa ya, filter di otaknya itu memang katanya tuh lagi mengalami kelelahan atau beban berlebih. Biasanya orang-orang seperti ini dikatakan demikian sih, teman berdua. Tapi hal seperti ini bukan sekadar apa ya, masalah kurang niat atau malas untuk mengerjakan yang menjadi tugas dan tanggung jawab kamu sih, tapi kayak melibatkan mekanisme otak kita ya, yang kalau dilihat dari bahasa ilmiah yang Yunda cari itu kayak melibatkan neurologis yang kompleks di area prefrontal cortex otak yang mengatur fungsi eksekutif. Wih, tinggi banget ya bahasanya. Intinya adalah lebih ke jadi sinyal gitu. Kalau misalkan kamu tergampang terdistract terus menerus, itu kayak jadi sinyal kalau tubuh dan pikiran kamu tuh ternyata membutuhkan bantuan. Entah itu karena pola tidur kamu yang berantakan, stres yang menumpuk, atau bahkan kurang asupan ini, apa ya teman berdua, kayak kurang refresh otak sama hal-hal yang menyenangkan. Jadi kalau misalkan dibiarkan terus menerus, produktivitas kamu tuh bakalan menurun drastis. Bahkan rasa cemas akibat pekerjaan itu bakalan tidak kunjung selesai, malah akan bikin semakin meningkat dan ya akhirnya stres gitu. Nah, kita lihat dulu nih apa sih penyebab dan cara untuk bisa mengatasi kondisi gampang ke distract agar kamu bisa kembali produktif, teman berdua. Dan kalau ngomong soal mudah terdistract atau terdistraksi, jadi kayak kamu tuh perhatian kamu tuh dengan cepat berpindah dari tugas utama ke stimulus luar, kayak suara, apalagi gerakan, notifikasi ya. Dan kalau ngomong stimulus luar itu seperti yang tadi Yunda katakan. Nah, kalau stimulus internal itu kayak melamun ya, pikiran yang ngelantur, yang kadang juga bisa bikin orang gampang ke distract, teman berdua. Dan otak kita tuh kayak sebenarnya tuh secara alami ya dirancang untuk memperhatikan hal-hal baru sebagai mekanisme untuk bertahan hidup. Tapi kalau di dunia modern, mekanisme ini kayak justru sering dipicu oleh hal-hal yang tidak penting, teman berdua ya. Dan kita akan lihat nih, kenapa sih orang-orang tuh sering gagal fokus ya, gagal fokus, tapi kalau bahasa keren sekarang tuh ke distract gitu ya. Jadi ada beberapa faktor yang bikin orang tuh sering hilang fokus. Kelelahan digital, teman berdua. Jadi kayak paparan layar smartphone dan komputer dalam durasi yang lama, itu ternyata bisa menyebabkan otak kamu terus-menerus menerima dopamin instan ya, dari setiap scroll atau notifikasi. Dan ini membuat tugas-tugas yang sebenarnya itu membutuhkan usaha mental yang lebih, kayak membaca buku, menulis laporan, itu bakalan terasa membosankan dan berat. Nah, apakah kalian sudah ada di posisi ini, teman berdua? Wih, kayaknya hati-hati ya. Misalkan emang udah kayak jadi kebiasaan nih, harus diperhatikan faktornya apa aja. Dan kita juga bakal belajar bagaimana caranya untuk bisa meminimalisir kondisi ini.

0: Begadang sering dianggap hal biasa. Alasannya beragam, dari pekerjaan hingga hiburan di gawai. Namun, tanpa disadari, kebiasaan begadang dapat mengganggu jam biologis tubuh. Kurang tidur membuat tubuh lelah, konsentrasi menurun, dan emosi menjadi tidak stabil. Jika terus dilakukan, begadang dapat menurunkan daya tahan tubuh dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Produktivitas berkurang, aktivitas terasa lebih berat, dan kualitas hidup menurun. Tidur cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Atur waktu istirahat, kurangi penggunaan gawai di malam hari, dan biasakan tidur lebih awal. Karena tubuh yang cukup istirahat adalah kunci hidup yang lebih sehat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Masih di 90,9 MHz Pradu FM Gopang, teman terbaik kamu. Teman Pradu, kalau tadi sempat Yunda spill ya, yang bikin seseorang tuh akan gagal fokus ya, atau gampang ke-distract ya, itu karena kelelahan digital ya, seperti yang tadi Yunda katakan. Terus ada juga kurang tidur gitu. Jadi saat kamu kurang tidur, otak kamu tuh kayak tidak punya kesempatan untuk membersihkan racun kognitif yang ada di pikiran. Yang mana itu mengakibatkan kewaspadaan kamu menurun dan kemampuan kamu untuk menahan distraksi itu akan sangat lemah. Dan akhirnya kamu jadi orang yang gagal fokus, gampang untuk gagal fokus. Terus faktor selanjutnya adalah stres dan kecemasan. Karena pikiran yang dipenuhi sama kekhawatiran ya akan masa depan, atau mungkin yang lagi overthinking sama penyesalan masa lalu. Yang pastinya hal-hal seperti ini sangat menyita kapasitas kerja memori otak kamu, working memory. Jadi ketika working memory kamu tuh penuh dengan beban emosional seperti yang tadi Yunda contohkan itu, maka tidak akan ada ruang yang tersisa untuk fokus pada pekerjaan di depan mata gitu. Itu kenapa kamu bakal gampang untuk gagal fokus, teman Pradu. Terus otak kamu juga membutuhkan yang namanya glukosa yang stabil, teman Pradu. Bahkan kalau dilihat dari para ahli kesehatan, mengatakan bahwa otak kita tuh butuh yang namanya glukosa yang stabil, asam lemak omega 3, bahkan vitamin B kompleks yang sangat punya fungsi yang optimal gitu, teman Pradu. Jadi dengan kurangnya asupan nutrisi tadi, itu bisa menyebabkan brain fog atau kabut otak yang membuat pikiran kamu tuh akan terasa kosong dan mudah untuk ngelantur gitu, Pradu. Yes, benar sekali. Terus ada juga faktor lingkungan yang ternyata juga bisa memperburuk seseorang gampang terdistract ya, atau memperburuk distraksi. Kayak suasana ruang kerja yang berantakan dan tidak terorganisir, itu ternyata bisa mempengaruhi loh, teman Pradu. Itu kenapa kalau Yunda tuh ya, kalau datang kerja terus kayak lihat ruangan berantakan, itu benar-benar kayak mumet aja gitu. Jadi pasti akan menyempatkan untuk beresin dulu, dipastikan semua rapi dulu, baru bisa kerja dengan normal. Karena kayak lihat semuanya rapi tuh kayak enak aja gitu, teman Pradu. Pasti kalian pernah ya mengalami hal seperti ini. Terus apalagi kebisingan latar belakang yang tidak konsisten, kayak percakapan orang lain, kerja di saat kamu ada di antara banyak orang yang mungkin lagi ngobrol atau apa, tuh bakal bikin gagal fokus. Ini sih Yunda sekali sih, teman Pradu. Jadi kalau misalkan kerja terus ada orang-orang di sekeliling yang mungkin lagi sibuk sama obrolan mereka, akan bikin gagal fokus sih. Itu sangat berhasil bikin gagal fokus. Ya mungkin Yunda kurang nutrisi kali ya. Terus suhu ruangan yang terlalu panas atau terlalu dingin. Nah ini yang sangat mempengaruhi. Biasanya kan kita kalau mau kerja ya, kamu kalau mungkin mau kerja tugas, skripsi atau pekerjaan kantor atau kerjaan yang setiap hari, itu kan harus membutuhkan suasana atau situasi yang benar-benar adem kan, teman Pradu. Tidak boleh terlalu panas, tidak bisa terlalu dingin. Nah ternyata suhu ruangan juga sangat berpengaruh pada konsentrasi otak kamu, teman Pradu. Dan kita setelah ini akan bahas ya tentang dampak dari distraksi gitu. Kayak seperti yang tadi Yunda baca satu artikel yang gimana mereka mengatakan bahwa dampak yang bisa kita alami ya adalah penurunan kualitas hasil kerja. Itu udah pasti. Kalau udah gagal fokus kan hasilnya pasti tidak optimal kan. Terus meningkatkan kesalahan dalam detail pekerjaan kamu, perasaan capek yang luar biasa di akhir hari walaupun tidak banyak pekerjaan yang selesai. Nah, biasanya kalau banyak pekerjaan yang tidak selesai itu yang bikin capek sih, teman Pradu. Bahkan itu bisa bikin stres juga. Cara untuk menciptakan atau meningkatkan konsentrasi kamu adalah melatih otot ya. Butuh waktu juga sih, konsistensi, bahkan teknik yang benar, teman Pradu. Terus ada nih yang menawarkan untuk bagaimana kamu bisa kerjanya kamu atur waktu,
Terus kamu juga harus pintar mengambil jeda untuk istirahat, teman perdua, agar mencegah kelelahan mental. Terus harus menciptakan lingkungan yang fokus, melatih mindfulness kamu juga ya. Kayak latihan pernapasan itu ternyata sangat mempengaruhi loh bagaimana otak kamu bisa bekerja dengan baik, teman perdua. Dan kalau tadi sempat Yunda katakan faktornya adalah kurang nutrisi, berarti salah satu solusinya juga adalah penuhi kebutuhan nutrisi dan suplemen tubuh kamu, teman perdua. Yang mana makan makanan yang bergizi seimbang itu juga punya pengaruh yang baik dalam meningkatkan konsentrasi otak biar tidak gagal fokus, teman perdua. Atau mungkin kamu biasanya gagal fokus karena belum selesai sama masa lalu. Kayak lagu dari The Script, The Man Who Can Be Moved. Kira-kira siapa nih yang masih tidak move on sama masa lalunya, teman perdua?

Masih di 90,9 MHz per 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman per 2. Tidak terasa ya, kebersamaan kita juga sudah harus berakhir. Dan tentu saja obrolan kita soal kenapa sih banyak orang tuh yang gampang ke distract sama hal-hal di sekelilingnya, teman per 2. Dan bikin kita juga jadi orang yang selalu gagal fokus. Tapi biasanya kalau udah ada masalah pasti ada solusinya ya, teman per 2. Dan mungkin yang tadi sempat Yunda spill beberapa cara itu bisa kamu ikuti. Bahkan olahraga itu juga sangat membantu untuk bagaimana kamu bisa mengembalikan konsentrasi. Karena dengan kita berolahraga itu juga bisa meningkatkan aliran darah ke otak dan bisa melepaskan BDNF atau Brain Derived Neurotrophic Factor dan protein yang mendukung pertumbuhan sel saraf dan meningkatkan fungsi kognitif kamu biar lebih fokus. Jadi olahraga tuh sangat-sangat penting ya, teman per 2. Dan terima kasih banyak untuk kamu juga yang masih setia pantau dan untuk atensinya. Besok kita masih bakal ketemu lagi di edisi selanjutnya, teman per 2, cerita penutup hari yang masih akan terus hadir menemani kamu. Dan jangan lupa buat istirahat, berikan afirmasi positif sebelum tidur. Dan Yuna berharap juga besok jadi bagian terbaik untuk bisa kamu jalani walaupun di minggu yang baru, di hari Senin yang pasti akan berhadapan dengan banyak sekali tugas dan aktivitas. Tapi semangat aja ya, teman per 2. Dan setelah ini juga akan ada Jazz Music per 2 ya. Jazz Music yang akan Yuna hadirkan sampai di pukul 00 nanti akan menemani istirahat kamu juga. Dan besok kita masih bakal ketemu lagi dengan acara-acara seru, penyiar-penyiar kece yang akan terus menemani seluruh aktivitas kamu, teman per 2. Dan Yuna juga sudah harus pamit. Tetap jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Koleksi dari Tulus dengan Teh Hijau sebagai lagu yang akan menutup kebersamaan kita kali ini. So, enjoy and bye-bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu,

Keluarga Floba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Teman Pradua, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Di hari Minggu tanggal 13 bulan September tahun 2026, saya yang bertugas Ayunda Nenokatu mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah, kita jumpa lagi besok di hari Senin tanggal 14 bulan September tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pradua FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Program 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini, Senin 14 September 2026, mulai dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dari kawasan Jalan Tompelo nomor 8, Haji menyapa kamu dalam rangkaian Sepada Teman Pro 2. Selamat pagi Teman Pro 2, apa kabarnya kamu pagi hari ini? Dan kali ini Haji mau bacain tinjauan acara kita sepanjang hari ini, dimulai dari Sepada sampai dengan Jaga Malam nanti Teman Pro 2. Nah, untuk Sepada, dalam 1 jam ke depan akan ada jazz music selama 1 jam dan diiringi sama Rendungan Pagi Teman Pro 2 di pukul 5.30. Kemudian di pukul 6 akan ada info Pro 2, info cuaca dan Sepada Choice of the Day selama 2 jam. Di pukul 8 ada Pilek Pilih Lagu Kamu, di pukul 9 ada Sepada Talking, dan itu juga mengakhiri rangkaian Sepada Teman Pro 2. Kemudian masuk dalam rangkaian Santai Siang di pukul 10, dimulai dengan info Pro 2, kemudian Pro 2 Hitlist selama 2 jam. Sampai dengan pukul 12 akan ada Muda Kreatif UMKM Pelaku Industri Kreatif dan Ekonomi Digital. Kemudian di pukul 13 ada Pro 2 Sport, pukul 14 ada Pro 2 Entertainment Teman Pro 2, dan ini juga mengakhiri rangkaian Santai Siang dan masuk kepada Sore Ceria di pukul 15 nih ya. Dimulai dengan info Pro 2, info lokal. Kemudian di pukul 16 akan ada English Corner ya, Teman Pro 2 akan ngebahas soal belajar bahasa Inggris. Kemudian di pukul 17 dan 18 ada Golden Wave, dan masuk dalam rangkaian Jaga Malam di pukul 19 dimulai dengan info Pro 2. Kemudian tamu malam di pukul 20 ada Music Live Chat di Relay dari Pro 2 Jakarta Teman Pro 2. Dan di pukul 21 sampai dengan 22 akan ada cerita penutup hari, dan diakhiri sama Jazz Music di pukul 23 waktu Indonesia Tengah Teman Pro 2. So pastikan kamu untuk stay tune dari Sepada sampai dengan tutup siaran nanti. Buat kamu selamat pagi saja, dan kita mulai rangkaian Sepada kita.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM. Sepada.
2: Selamat pagi Teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman.

0: Ma, pandik mau jajan jajan snap yang ini boleh ya? Mama, sirup yang ini boleh ya, Mama? Manis enak. Duh, Ma, adik sakit perut. Aduh, sakit sekali.
1: Yang manis memang menggoda, tapi efeknya tidak main-main. Jangan biarkan yang manis sesaat membawa dampak pahit bagi masa depan.
2: Spada!
3: Selamat pagi, teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
5: Teman

Sahabat kreatif, sejak kecil kita diajarkan oleh ibu untuk selalu sarapan pada pagi hari. Sarapan pagi memiliki manfaat yang penting untuk aktivitas dalam sehari-hari. Sarapan pagi tidak hanya untuk mengisi energi, namun memiliki banyak manfaat

menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Beberapa anak tidak memiliki selera makan pada pagi hari, tetapi sarapan perlu dikonsumsi karena pertumbuhan membutuhkan nutrisi yang cukup. Anak-anak yang tidak mendapatkan sarapan memiliki kecenderungan susah untuk fokus dan lebih mudah lelah. Terkadang juga dapat menyebabkan kondisi emosi anak atau mood menjadi buruk. Anak yang tidak mendapatkan sarapan akan lebih memiliki keinginan untuk jajan, sehingga

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: FM 90,9 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM. Info Pro2 FM.

Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama AJHSB edisi Senin 14 September 2026 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, Taman Pro 2 PBVSI menargetkan emas dari tim voli Pantai Putra dan posisi 5 besar voli putri Indonesia di ajang Asian Games 2026. Pelepasan tim dipimpin Ketua PBVSI Imam Sudarjo di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto Sentul Minggu 13 September 2026. Bintang Akbar Sofian Rahman Effendi diharapkan meraih emas di cabang voli Pantai Putra. Pasangan lain Imam Ahmad Faisal dan Vaurus Bayakli ditargetkan bersaing menjadi yang terbaik. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2 datang dari Manchester United akan menjamu Manchester City dalam derby Manchester pada pekan keempat Liga Inggris 2026-2027. Pertandingan berlangsung di Stadion Old Trafford Minggu 13 September 2026 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Lagi ini menjadi pertemuan ke-199 kedua tim sekaligus derby pertama bagi Enzo Maresca sebagai pelatih Manchester City. Manchester United mengawali musim dengan 1 kemenangan, 1 imbang, dan 1 kekalahan. Sementara itu Manchester City tampil sempurna dengan meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan Liga Inggris. Pelatih Manchester United Michael Carrick menyadari laga ini menjadi ujian penting bagi perkembangan timnya. Informasi terakhir, Teman Pro 2 Mark McQuaid memanfaatkan kesalahan Marco Bezzecchi untuk menjuarai Grand Prix San Marino Minggu 13 September 2026. Kemenangan kelimanya musim ini mengantarkan pembalap Ducati tersebut ke puncak klasemen kejuaraan dunia MotoGP. Bezzecchi yang memulai balapan di sirkuit Misano dari pole position justru terjatuh pada lap pembuka. Mark McQuaid memanfaatkan peluang tersebut untuk mengambil alih pemimpin balapan. Demikian informasi Pro 2 di pagi hari ini. Untuk informasi selengkapnya kamu bisa mengakses melalui rri.co.id.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman

Yo everybody, alright teman bro 2, kali ini aja akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk hari ini, Senin 14 September 2026. Alright teman pro 2, kita akan mulai dari pukul 7 sampai dengan siang hari nanti di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Diperkirakan akan cerah dengan suhu berkisar 27 hingga 30 derajat Celcius teman pro 2, dan kelembapan udara 61%. Dan kemudian dari pukul 14 sampai dengan sore hari nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, diperkirakan juga akan cerah dengan suhu dari 30 derajat Celcius menurun ke 26 derajat Celcius di pukul 17 dengan kelembapan udara 67%. Nah, dari sore hari menuju ke malam hari di pukul 23 waktu Indonesia Tengah, diperkirakan akan cerah juga teman pro 2 dengan suhu berkisar 26 menurun ke 24 derajat Celcius, dan kelembapan udara dari 67 ini meningkat ke 79% di pukul 23. So buat kamu yang hari ini mulai beraktivitas teman pro 2 dari pagi sampai dengan sore hari nanti, semangat aja buat kamu yang lagi di jalan juga. Hati-hati di jalan, yang baru bangun tidur, yuk siap-siap untuk beraktivitas teman pro 2, karena it's a new day. Dan pastinya di hari Senin bakalan hektik, jadi pastiin untuk bawa tumbler air kamu teman pro 2. Terus jangan lupa bawa bekal ya, biar katong bisa menghemat pengeluaran sekaligus makan makanan yang lebih sehat, yang lebih seimbang teman pro 2. Dan buat kamu yang kalau pagi tuh tanpa kopi kayak aduh kita kayak sone hidup kayak tiba-tiba jadi zombie tanpa kopi, boleh tuh seduh kopi kamu, teh kamu, atau susu untuk memulai pagi hari ini teman bro 2, right? Buat kamu biar makin semangat, biar bisa menyala di hari Senin ini teman bro 2. Aja punya satu koleksi dari The Script buat kamu dengan superheroes, buat para superhero yang lagi dengerin.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Better by Kali, teman Pro 2. Lagu yang baru aja kamu dengarkan. Gimana pagi hari ini, teman Pro 2? Apakah kamu sudah bangun atau kayak masih di tempat tidur kamu, teman Pro 2? Tapi aja yakin, karena ini hari Senin juga, teman Pro 2. Jadi pastinya kamu udah mulai siap-siap nih, teman Pro 2, untuk ke tempat aktivitas kamu, entah itu ke kantor, ke sekolah, ke kampus, teman Pro 2, ya kan, atau ke pasar, ya bisa jadi juga, teman Pro 2, karena tadi pagi pas pukul 4:30 teman Pro 2 aja lewat depan pasar Oeba, itu suramnya sekali, teman Pro 2. Tadi juga singgah beli kue. Buat kamu boleh tuh, teman Pro 2, minum kopi sambil beli kue, ya kan, mau roti goreng atau apapun itu, kayaknya bisa tuh untuk membangkitkan semangat kamu di pagi ini, teman Pro 2. Atau besok biasa makan sandwich kok. Alright, teman Pro 2, kali ini Aji mau update nih pertandingan antara Manchester City dan juga MU atau Manchester United, teman Pro 2. Manchester City meraih kemenangan atas Manchester United dengan 1-0 pada pekan keempat Liga Inggris 2026-2027. Karena mana nih? Gimana MU? MU aman-aman? Ini kayaknya Kak Rinus di rumah ada malas mau pergi kantor nih ya, karena MU kalah. Jadi teman Pro 2, pertandingan derby Manchester tersebut tuh berlangsung di Stadion Old Trafford, Manchester pada Minggu 13 September 2006 malam waktu Indonesia Baratnya. Penyerang Erling Haaland mencetak gol tunggal kemenangan tim tamu pada menit ke-60 babak kedua pertandingan, dan Manchester City harus berjuang dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat kartu merah Phil Foden, teman Pro 2. Nah, peluit babak pertama berbunyi, kedua tim tuh masih memainkan bola pola serangannya yang silih berganti ya. Dan serangan kedua tim masih belum mampu membuat skor berubah hingga 10 menit berjalan, teman Pro 2. Skuad asuhan pelatih Enzo Maresca harus bermain dengan 10 orang sejak pertengahan babak pertama akibat kartu merah nih. Wasit mengusir gelandang Phil Foden setelah melakukan pelanggaran terhadap kapten lawan pada menit ke-23, teman Pro 2. Nah, ini pertandingannya, jalannya pertandingan tuh seru sekali, teman Pro 2, sampai akhirnya hasil positif di kandang lawan memperpanjang catatan sempurna Manchester City dengan koleksi 12 poin maksimal. Skuad asuhan Maresca kokoh di papan atas klasemen sementara setelah melalui 4 pertandingan awal musim, teman Pro 2. So, buat kamu nih fansnya para Manchester City, Aji mau kasih satu koleksi dari The Chainsmokers dengan Paris. Enjoy this one.

0: Guys, ada yang enak nih.
1: Ini, aku bawa nasi, ikan goreng, tumis kangkung, dan ada pepaya sama timun.
0: Uhuy, mau dong. Tapi sekarang kelihatannya rajin ya kamu bawa bekal ke tempat kerja. Ribet ya, mesti masak sana-sini sebelum ke kantor. Lagian kerjaan kantor kan lagi banyak-banyaknya.
1: Cobain, masaknya simple kok, gak lama. Lagian, kalau bawa bekal, makanannya kan bisa lebih sehat, lebih higienis, gak diproses berlebihan, dan bisa disesuaikan sama kebutuhan tubuh kita. Plus, lebih hemat juga.
0: Bener tuh. Sekarang kan makanan banyak yang gak sehat ya. Banyak yang instan, tinggi gula, garam, berminyak. Terus komposisinya kan belum tentu sesuai sama kebutuhan tubuh kita. Tapi bakal lebih enak sih kalau tiap hari kamu yang masakin kayak gini. Jadinya kan sehat, enak, mirip kayak masakan mamaku di rumah. Kayaknya kamu udah cocok deh jadi mama. Mama dari anak-anak aku.
2: Oh no.
1: Idih, modus. Sini, balikin bekalnya.

0: pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
1: Teman

Sederhanamu Istimewa, teman Broadway, lagu yang baru aja kamu dengarkan dari koleksinya Fiersa Besari. Dan pastinya masih bareng sama Haji di Sepada Bikin Pagi Kamu Makin Seru, teman Broadway. Dalam perjalanan ke tempat aktivitas kamu, teman Broadway, jangan lupa untuk selalu tersenyum ya. Bukan karena tiba-tiba orang bilang ketong orang gila, tapi itu hanya sebuah afirmasi positif bahwa kamu bisa menjalani hari ini dengan baik, teman Broadway. Dan ketika kita menjalani hari dengan senyuman, Aji pikir itu bisa menjadi dopamin untuk bisa tetap semangat. Kita bisa memulai hari dengan mood yang baik gitu kan, teman Broadway. Tapi kalau misalnya tiba-tiba mood kamu hancur di pagi hari tadi karena dapat notifikasi yang sonde enak atau kurang enak, it's okay, teman Broadway. Coba kita bangun lagi, build lagi mood itu gitu kan, bangun lagi confident itu, dan supaya apa ya, kita bisa berinteraksi dengan orang-orang di manapun itu dengan baik gitu pastinya. Kadang kalau misalnya kita bad mood tuh ketika kita ngeliat orang atau mungkin pandangan orang terhadap kita mungkin ada agak-agak berbeda ya, kayak ini kenapa satu orang Judas mati ya, kayak gitu kan. But semoga hari ini penuh dengan kebahagiaan, teman Broadway, walaupun hari Senin ya, bahagia bekerja gitu, teman Broadway. Buat kamu, stay tune aja di Broadway FM Kupang, teman terbaik kamu. The next koleksi Aji punya Sawadika by Lisa. So buat kamu, enjoy this one.

0: sering minum manis, makan makanan cepat saji, begadang, dan berjam-jam menatap layar tanpa bergerak, itulah gaya hidup yang membuka pintu bagi diabetes.
1: Jangan salah, diabetes bukan cuma penyakit orang tua. Buat anak muda, diabetes adalah si pembunuh dalam senyap. Datangnya sering tanpa terasa, tapi diam-diam merusak pembuluh darah dan organ tubuh.
2: Oh no!
3: Lah, emang separah itu?
0: Banget! Makanya, diabetes dijuluki ibu dari segala penyakit. Gula darah yang terus tinggi bisa memicu gagal ginjal, stroke, serangan jantung, hingga gangguan penglihatan. Semua berawal dari kebiasaan yang sering dianggap sepele.
1: Jadi, mulai sekarang, kurangi minum-minuman manis, jangan kebanyakan rebahan, sempatkan bergerak, dan jangan hobi begadang. Ingat, gaya hidup hari ini menentukan.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman yang terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2. Dan kali ini udah dipukul 7 lewat 19 menit, teman Pro 2. Dan pastinya dikit lagi nih udah mulai bisa absen teman Pro 2. Atau udah dari tadi teman Pro 2. Beda-beda ya instansinya teman Pro 2. But anyway, buat kamu yang mau dengerin lagu-lagu yang bisa bangkitin suasana hati kamu teman Pro 2, bisa langsung aja di 0811 3820 9090. Nah, the next song buat kamu yang punya mimpi yang besar, punya mimpi yang sempurna, langsung aja putarkan This Is Mimpi Yang Sempurna by Noah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman.

0: nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

Salsa Bill the One Song yang baru aja kamu dengarkan. Dan pastinya masih barengan sama Haji di Sepada, teman Broadway bikin pagi kamu makin seru pastinya. Dan kali ini teman Broadway, kalau gambar tuh bisa bicara, kira-kira apa sih yang mau kamu ceritakan tentang radio? Nah, ini kesempatan untuk kamu yang punya kreativitas dan berani tampil beda. RR Kupang mengajak pelajar SMA, SMK, MA, dan sederajat untuk ikut lomba mural bertema radio.

FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman terbaik.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Alright, teman Pro 2, buat kamu stay tune aja karena setelah ini kita akan masuk dalam rangkaian Pilek Pilih Lagu Kamu. Alright. Nah, lagu terakhir di segmen Spada Choice of the Day, teman Pro 2, aja puterin koleksi dari Afgan dengan Kacamata.

0: totalnya berapa?
1: 27.500 ya. Ini kembaliannya, 500-nya diganti permen aja ya.
0: Maaf Bu, saya minta uang kembaliannya saja ya.
1: Sebagai konsumen yang cerdas, kamu punya hak untuk menolak permen dan meminta uang kembalian yang sah. Membayar dengan uang pas jika memungkinkan, atau bayar dengan kris, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi di Indonesia. Memberikan permen sebagai pengganti kembalian tanpa persetujuan konsumen dapat melanggar ketentuan.